0: jadi
1: grass gitu, root sampai gitu grassnya aja nggak kelihatan, langsung masuk ke akarnya aja.
0: Oh, lah
1: nggak cari grassnya juga.
0: Menyatu nangai, menyatu nangai.
1: Sahabat Suara, kita punya pertanyaan hari ini. Kasih dong lagu apa sih? Lagu yang paling sering kamu dengerin buat bangkitin semangat kamu. Ditunggu ya di 0811 993301.

0: Di Suara Penjer Mesin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, membangkitkan semangat melalui musik adalah hal yang paling mudah buat kamu lakuin setiap harinya. Karena musik dan juga ritme yang keras atau melodi yang nyantol nih bisa bikin semangat kamu jadi meledup-ledup. Kalau saya sih sekarang ya, itu lagi suka banget sama semua lagunya Nona ya. Lagi into banget deh gitu. Karena apa? Kalau nonton MV-nya juga bikin semangat, dengar lagunya juga bikin semangat gitu. Apa aja sih lagu Nona, jadi dari zamannya dia yang pertama yang ada Superstitious juga saya suka, apalagi yang sekarang Menyusul-menyusul. Enak banget, semua lagu-lagunya enak banget, menyemangati banget. Tapi kalau kamu sendiri sahabat suara, kamu lagi suka lagunya siapa nih yang lagi on repeat banget nih di playlist kamu, gabung dong di 0819933901.
1: Suara, Suara Warga Indonesia.

Isora Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Lagu favoritnya siapa nih? Kita bacain dulu. Ini ada Yaya di Banjarmasin. Akhir-akhir ini aku lagi seneng banget dengerin lagunya Deskorea, Lala Ilmanino dan Bunga Citra Lestari yang judulnya Badai Telah Berlalu ya. Alasannya karena gak tahu ya, bawaannya happy aja dengerinnya. Tapi saya pernah ada di fase ini juga. Saat yang mendengarin lagu itu tuh bawaannya kayak hati tuh jadi gitu, enak aja gitu, kayak luas gitu bawaannya tuh, kayak lagi ada di pantai. Kalau saya dengerin lagunya Lala Ilmanino ya, yang Badai Telah Berlalu tuh kayak nah itu di awalnya tuh opening udah menggetarkan banget. Jadi saya setuju sih kalau misalkan lagu ini juga menjadi salah satu lagu penyemangat. Terus juga ada Helda di Banjarmasin. Dari awal sampai sekarang lagu andalanku itu adalah lagunya Cherry Bell, It's a Brand New Day, Chebi Chebi. Kalau dengerin pas bangun tidur, rasanya kayak siap aja gitu ngadepin hari. Tuh, kalau sahabat suara nih, adakah lagu-lagu yang bikin kamu semangat setiap hari yang benar-benar jadi andalan kamu? Kalau kamu udah bad mood, harus dengerin lagu ini dulu nih, biar makin mantep harinya. Boleh di-share di 0819993901.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: masih di 90,1 FM suara Banyumasin, suara warga Indonesia. Mau kamu udah cerita belum mau?
1: Belum. Mau coba sini, sini. Mau ora dulu deh. Sama ini enak banget ngajakin aja enggak apa-apa mau.
0: Iya kan? Siapa namanya sih mau?
1: Zia, sini Zia. Kamu sambil jadi sahabat suaranya kita senang. Hari ini kita ada anak magang juga. Jadi Irjan, Aksesa sama orang enggak bertiga aja. Kali ini kita belum nyala. Berempat ya kita mau ya. Coba kita tes deh gitu. Coba dikepuk-kepuk dulu. Ih, masuk kenapa tuh ya? Coba kencang-kencang aja. Ini agak deh ya mau. Sini. Nah, ya mau sini. Mana sebelah saya dah. Sebelah saya dulu dah. Ya, oke. Okay. Hey, okay. Dia. Oh ya, boleh kamu deketin aja Mang Jia, jangan terlalu jauh. Oke.
2: Okay. Cara
1: nurunin. Bisa ya, gampang. Nanya mulu. Hey, Jia, kamu
3: apa tadi? Dengerin lagu
1: enggak? Apa terakhir kamu dengerin lagu di handphone kamu? Lagu siapa?
2: Itu lagunya dari Glenn.
1: Friendly. Yang ya, judulnya apa?
2: Yang ke masa depan itu.
1: Oke, kenapa lagi dengerin lagu itu? Lagi senang apa gimana?
2: Iya, lagi.
1: Deketin aja, deketin. Mau harus di sini.
2: Banyak lewat di TikTok gitu.
1: Zaman sekarang ya. Mau ya, enggak bisa jauh-jauh sama TikTok gitu ya. Nah, tapi kalau lagu nih, lagu yang bikin kamu semangat. Lagu apa? Lagu dari siapa? Biasanya kamu denger lagu siapa, Jia?
2: Lagunya Raisa mungkin.
1: Yang mana? Deketin, jangan ngomong jauh-jauh, kagak kedengeran suara lu.
2: Lupa.
1: Ayo coba kamu nyanyiin deh.
0: Gak bisa.
1: Masa gak bisa sih? Kenapa dengan lagu Raisa bikin kamu semangat?
2: Karena mungkin pembawaan lagunya gitu.
1: Pembawaan lagunya. Berarti kamu kemarin nonton Raisa?
2: Enggak.
1: Wah, gak nonton. Gimana nih saya gak nonton dia? Itu kenapa ya sayang mau keluar suaranya ya? Mic sebelah situ ya. Coba ditonjok aja. Wah, keluar. Beneran.
3: Aduh, ini buat yang emosi-emosi nih di pas sini nih, aja nih
1: mic. Mic kita. Tadi suka denger lagu Raisa biar semangat katanya
3: Sasi. Oh, bagus Zia. Lah. Kan lagu Raisa tapi banyak yang galau-galau gitu. Emang kamu galau kenapa?
1: Iya.
3: Enggak aja.
2: Enggak.
1: Oh, iya. Tapi kamu
3: suka kalau yang galau-galau gitu, yang slow-slow gitu.
1: Iya. Tahu gitu terdengar lagu Glenn katanya. Kita ke masa depan ya. Itu ada enggak sih?
2: Iya, romantis ke masa depan gitu.
3: Romantis ke masa depan ini agak dewasa ya. Segmentasinya ya.
1: Berseliweran di TikTok katanya saya.
3: Oh, berseliweran di TikTok.
1: Emang
3: kamu pengguna TikTok aktif kah atau
1: gimana?
2: Iya, aktif.
3: Oh, bikin konten creator juga kah?
1: Oh iya.
2: Enggak terlalu,
3: tapi ada yang dipost.
1: Apa konten terakhir yang kamu post, Jia?
2: Apa ya, TikTok, bikin TikTok aja.
3: Bikin TikTok, apa joget kah atau apa? Makeup?
2: Ya,
3: lip-sync.
1: Oh, penyanyi. Coba nyanyikan 13 kan lagu dulu.
3: Lip-sync yang kayak anak-anak zaman sekarang aja.
2: Iya.
3: Pakai lagu main-main gue. Kamu Genji banget.
1: Kita terlalu banyak ini geraknya kamu, Mbak. Terus sakit perut kamu, Mbak.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulit

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Dia tuh mirip banget sama
1: magang kita sebelumnya.
0: Jadi anak nggak tahu sih aku ya. Jadi dulu sempat ada magang.

0: sini pas tuh sekitar 2 tahun yang lalu.
1: Iya.
0: Nah itu
1: mukanya kan kayak pernah lihat gitu ya dia nih ya.
0: Mirip sama, aduh mirip banget sama adik kelas saya dulu namanya Elva.
1: Adik kelas kamu?
0: Adik kelas saya.
1: Nah, coba nanti.
0: Tapi kita setahun. Nah dia punya adik juga, magang juga di sini waktu itu.
1: Nah curiga
0: nih saya. Nah saya pikir
1: kalau kamu apa namanya?
0: Itu.
1: Nomor 2 kali siapa namanya?
0: Yang. Nah bun, mukanya mirip Elva.
1: Padahal kakak Elva.
0: Nah, sini, nah kalau yang 2 tahun itu tahu aku.
1: Ah, tahu ini?
0: Nah itu memang di sini.
1: Kok beda banget pokoknya sama kamu ya?
0: Nah kalau yang ini agak beda, yang ini mirip banget sama kakaknya yang Elva itu.
1: Coba buka, beda banget sama. Beda banget nih mukanya.
0: Sekarang dia begini ya wujudnya.
1: Ini gak dimarin sama papa mama.
0: Astaga. Ini nomor berapa? 3 ya?
1: Nomor
0: 2. Oh, yang kedua.
1: Bukan.
0: Yang ketiga. Yang ketiga. Yang kedua kan tadi.
1: Danoviela. Pernah magang sini ya?
0: Pernah.
1: Kok lupa-lupa.
0: Pernah saya. Pokoknya adiknya Elva tuh pernah sebuting di sini.
1: Sekalinya inya pulang ya.
0: Hati-hati ya. Iparnya polisi ya.
1: Yang kenapa emang?
0: Kamu jangan ganggu-ganggu dia.
1: Kagak pernah ganggu. Salah kamu salah kamu ngasih tahu aku.
0: Kamu bapak kamu polisi, kakak kamu polisi juga ya?
1: Kakak aku polisi, bapak polisi, omku polisi.
0: Aduh, enggak takut-takut.
1: Aduh, takut banget. Privilege besar, privilege. Ini sorry ya, makasih ya. Iya, pernah lihat,
0: Dedeh. Oh. Aku hafal mukanya nih. Mirip banget. Kata aku bilang, tapi masa Elva adik ada lagi ternyata ada banyak banget adiknya ya.
1: Sabar. Kita coba nanya Maura. Tadi si Zia udah ngasih tahu lagunya Rosa Raisa tadi ya.
2: Raisa
1: ya. Kalau Maura, bikin semangat.
2: Apa ya? Banyak sih.
1: Dua
2: ya. Satunya Monbloom.
1: Oke.
2: Ya semoga beruntung.
1: Monbloom, semoga beruntung.
2: Iya, terus satunya itu Run Selamat Pagi.
0: Selamat Pagi.
2: Cuman kalau misalnya kayak lagi motoran kan, misal lagi berangkat kerja nih.
0: Sanmori.
2: Ya Sanmori enggak tuh, Sanmori.
0: Sanmori terus dia tiap hari.
1: Tapi sambil nangis. Kayak pencier kita dulu. Oke, lanjut terus.
2: Biasanya kalau ya motoran kan misal lagi mepet nih, telat berangkat kerja, ya cari lagunya yang agak ngebeat dikit, lagu yang agak keras
0: biar bisa ngegas ya.
2: Ya lagu hardcore lah.
1: 650.
0: Betul.
1: Nyata yang
0: lagu. Orang dalam.
1: Orang dalam. Pengaruhnya

0: Itu
1: Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
3: Iya, Bang.
2: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Mau kuliah di perguruan tinggi negeri yang tak akreditasi dan terjamin kualitasnya, sangat terjangkau biayanya, fleksibel kuliahnya dan fleksibel ujiannya, dapat sambil kerja dan tanpa batas usia. Yuk bergabung di Universitas Terbuka Banjarmasin. Daftar secara online melalui tautan admisi @sia.ut.ac.id. Batas pendaftaran mahasiswa baru sampai tanggal 22 Juli 2026. Registrasi mata kuliah hingga 5 Agustus 2026 dan batas pembayaran uang kuliah sampai tanggal 7 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan ya. Jika ada kesulitan, bisa datangi sentra layanan UT terdekat atau hubungi WhatsApp layanan di 0838-3953-8648 atau DM Instagram @UT Banjarmasin atau bisa juga datang langsung ke kantor UT Banjarmasin di Jalan Sultan Adam nomor 128 Surgi Mukti, Banjarmasin Utara. Semua bisa kuliah di kampus negeri, universitas terbuka, making higher education open to all.
6: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
8: Aku Viva, murni sehat alami.
9: Suara warga Indonesia.
10: Iswara.

0: Di suara Banjarmasin 90,1 FM suara warga Indonesia.
1: Ada Helda di Banjarmasin enggak, Bung?
0: Udah saya bacain si Helda.
1: Oh iya, saya enggak bisa lihat sama itu.
0: Yang terakhir, yang terakhir terus. Yang
1: terakhir itu. Mau.
0: Nah, itu tuh.
1: Ari.
0: Ari, Ari, Ari.
1: Lagu dan aku sih lagunya Yura Yunani. Wah, bercanda mulu nih.
0: Jangan gitu.
1: Yura Yunani itu nah, bercanda lagi nih Ari ini. Yang judulnya Harus Bahagia. Tiap dengar lagi itu bawaannya senang terus, betul. Punya pacar harus lebih baik. Punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup. Yang paling penting
0: kita harus bahagia.
1: Hai, terima kasih.
0: Tapi Ari. Mas Pamungkas ya kemarin datang ya.
1: Iya. Kemarin saya ngobrol sama Adi kemarin.
0: Oh, Pamungkas saya pikir kamu ngomong sama Pamungkas. Saya kaget.
1: Nggak ada, nggak ada tiket. Mau ngobrol sama Pamungkas. Kemarin ngobrol sama Adi. Apa? Di misalnya Pamungkas bikin tour lagi, kamu mau nggak bantu ngertiin? Saya mau. Tapi kerjaan kamu banyak. Saya mau tuh pokoknya. Tetap mau dia.
0: Saya resign.
1: Keren sih Dik. Emang harus resign sih. Kamu harus jadi kru Pamungkas.
0: Kamu lihat kak, kemarin saya lihat di Instagram istrinya Adi. Adi sekarang di rambutnya, ya sekarang di rambutnya ada balon.
1: Oh, kesian ya. Di balonan sekarang ya.
0: Balon dekat rambut.
1: Balonnya. Ngibur bayi ya.
0: Ngibur bayi dia.
1: Bayi dia. Ya.
0: Benar.
1: Namanya siapa sih ya anaknya Adi ya? Saya lupa. Juwita ya?
0: Hanin. Hanin, Hanin.
1: Oh.
0: Masa saya bohong?
1: Hanin Juwita namanya.
0: Bo. Hanin, namanya Hanin, mukanya mirip Adi.
1: Oh, kalau mirip saya kan PR ya.
0: Agak khawatir sih saya ya. Maksudnya gitu ya? Kok mirip ini? Apa jangan-jangan istri Adi waktu hamil benci lihat?
1: Saya aja gak pernah ketemu istri Adi secara langsung. Kok dia benci aja sama saya, ya Allah.
0: Ya udah dulu ya.
1: Saya lagi belum, siap. Saya belum.
0: Gak boleh, udah, gak usah.
1: Ya sudah deh, langsung kita
0: ngeramal. Emang kamu punya lagu apa?
1: Punya, Alive to This Day dan saya, kenapa? Udah punya satu album saya, kenapa ya?
0: Satu album, lagu favorit apa?
1: Yaudah saya ngomongin band saya aja ya.
0: Boleh.
1: Lagu favorit di band saya itu judulnya I Don't Belong Here.
0: I don't belong.
1: Nggak gitu.
0: Beda lagu ya.
1: Bukan, bukan. Refnya itu Summer please come back. Summer is coming.
0: Jadi ragu nih lagunya dia beneran tomorrow, apa bukan ya?
1: I can wait.
0: Tuh. Kok lupa sih?
1: Aduh, lupa. Entar. Lama ngedinyin. Summer please come back. Tomorrow I can wait. Tomorrow. Masa tomorrow aja dua kali sih? Aneh banget saya nyanyi ya.
0: Tomorrow. Tomorrow kayak enak tuh.
1: Bukan tuh tomorrow. Bisa nih kali siapa tuh kirimin kita. Itulah pokoknya I Don't Belong Here.
0: I Don't Belong Here tuh dari
1: itu karena kejenuhan.
0: Ada di Spotify, ada Spotify.
1: All platform digital music.
0: Oke, udah ada di Spotify.
1: ETTD.
0: Oh, ETTD ya.
1: ETTD. Cari baru report. Live to this day.
0: Enggak bisa keputar lagi. Hidup
1: sampai hari ini ya.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
3: Iswara. Suara Warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia.
4: Indonesia.
3: Indonesia.
5: Kepo sama nasib kamu menurut zodiak hari ini.
6: Yuk gabung di Hansip
7: Curhatan Nasib.
0: Istora Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Sahabat suara, kita akan prediksi-prediksi ya zodiak hari ini.
1: Di Curhatan
0: Nasib.
1: Yes, bersama Hizana, saya Sazia dan juga Madam Maura seperti biasa akan menginformasikan.
0: Kita mulai dengan
1: Zia aja dulu deh.
0: Zia. Anu, zodiak Zia apa?
1: Zia, zodiak apa?
0: Zodiakmu apa?
8: Capricorn.
0: Oh, Capricorn.
1: Sikat Madam.
0: Agak ke bawah, agak
1: Capricorn,
0: ke bawah.
1: Capricorn, sikat Madam. Apa Capricorn hari ini? Kamu harus dengerin nih.
9: Katanya Capricorn menjadi salah satu zodiak yang diprediksi membawa hoki dalam urusan karir.
1: Amin. Amin. Terus
9: ada,
1: apa lagi?
9: Ada peluang mendapatkan perkembangan positif, terutama jika kamu berani menunjukkan kemampuan dan mengambil kesempatan yang datang.
0: Gitu tuh Zia tuh. Ya,
1: ambil kesempatannya. Misalnya kamu ditawarin nari di Angsana.
0: Di Tongkang.
1: Wah, nah menghibur anu ABK. Menghibur ABK, nai. Kalau mau sih.
0: Kamu harus pikirin dulu tapi.
1: Ya, terserah aja sih.
0: Benar, kamu jangan ya.
9: Tapi kalau duitnya lumayan, ambil.
0: Langsung ya. Abis ini ya, sahabat suara ya, kita
1: ngobrol lagi tentang zodiak. Ya.

0: Ya, suara Bencana Mesin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Lanjut lagi kita
1: bacain ya. Apalagi madam.
0: Prediksi hari ini ya.
1: Iya madam, ya. Sikit madam.
2: Ada Taurus nih.
1: Taurus.
2: Ada kabar baik buat Taurus katanya.
1: Raurus ya.
2: Ya, Raurus.
1: Apa emang?
2: Ada peluang datangnya kabar baik, terutama berkaitan dengan pekerjaan maupun finansial. Terus usaha yang selama ini dilakukan berpotensi mulai menunjukkan hasil.
1: Alhamdulillah. Mulai menunjukkan hasil ya.
0: Alhamdulillah.
1: Oke, okay, alright, alright. I know. I know, I not ya. Sama orang tuh. Terus apa lagi? Terus mau ada... dibacain lagi? Saya mau kamu dibacain sama Padam.
0: Ah, saya Leo.
1: Leo, madam.
2: Boleh, Leo.
1: Leo, madam. Sikat, madam.
2: Ada kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik, terutama dalam pekerjaan atau aktivitas yang sedang dijalan.
1: Oh, emang lagi gencer-gencernya ya.
0: Aduh,
1: prediksi lagi, banget nih Leo prediksi, nih dikerjain iya, saya nih.
0: Oke banget nih ya.
1: Keren nih, keren. Boleh lah.
0: Kamu Sagittarius ya, Herzan?
1: Iya,
0: Sagittarius. Boleh, Sagittarius dong.
2: Baca sendiri aja lah.
1: Loh gila saya madam gitu banget madam. Saya kan udah bayar nih madam.
2: Saya males banget
1: aja. Waduh ya madam, boleh dong bacain madam.
2: 5 juta aku.
1: Ya gitu saya dia aja dong bacain. Kalau madam gak mau dia aja sendiri yang bacain. Apa emang Sagittarius punya saya. Ayo
0: Sagittarius
2: bacain ya.
1: Boleh dia
0: ya, bacain
1: boleh,
0: aja dia deh
1: ya. Biar... bacain punya saya
0: Sagi.
1: Oh asisten baru madam nih Ajia ini ya.
2: Yo,
1: oke siap.
2: Baru direkrut ya.
1: Mehong pasti direkrut mahal.
0: Gimana? Bacain
1: boleh bacain dong.
3: Sagittarius diprediksi mengalami perkembangan positif.
1: Amin.
3: Terutama dalam urusan karir dan pendidikan.
1: Wah, wow, bisa di pendidikan dong. Mantap, terus
0: kan
1: terus.
0: Kan gak tahu kamu bisa aja sekolah.
3: Lebih jernih membantu kamu mengambil keputusan yang lebih baik.
1: Oke.
3: Beberapa tekanan yang sebelumnya terasa berat juga mulai perlahan berkurang.
1: Alhamdulillah. Emang lagi bisa ngebaca banget nih ya.
0: Lagi seurat nih ya.
1: Iya, madam hari ini bagus banget nih hari ini madam. Terima kasih madam okay ya.
0: Banget nih ya.
1: Ya, sahabat suara juga yang mungkin pengen diinformasikan ya.
2: Zodiaknya.
1: Nih Rafif kan selamat pagi Tri Kolomap, sementara enggak bisa gabung dulu lagi haur pagi ini di sini Kak. Lain kali ulun gabung ya.
0: Oke. Okay.
1: Enggak apa-apa.
0: Oke,
1: santai aja begitu, santai.
0: Ya kan? Santai. Tuh, sahabat suara kalau mau dibacain boleh di 0811-993-3901.
1: Yes.
0: Kalau lagi sibuk laporan sama kita. Lagi yeah. sibuk nih enggak bisa gabung ya udah.
1: Enggak bisa. Enggak penting laporan dulu.
0: Iya, laporan
1: NTNT, UTI itu penting.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: itu
1: Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Masih di 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Irzan dan juga Aksesa Putri. Bang Justip dia suke kagak ada Justip dia suke gua ngejualan. Kagak ada jualan jasuke, gua aneh banget nih orang-orang ya.
1: Si Hirjan jual parfum fresh and natural.
0: Bukan. Tadi orang banyak, Bang, boleh rekomendasiin parfum katanya. Ya udah saya kasih tahu ini saya yang biasa pakai ini. Kalau yang dari toko retail.
1: Nah, sebelumnya malah pakai Esculin ya.
0: Iya.
1: Cologne gel.
0: Saya enggak suka parfum terlalu cowok banget gitu.
1: Oh, jadi kamu sukanya yang terlalu cewek banget.
0: Iya. Kalau saya parfum cewek itu unik lah baunya.
1: Unik lah ya. Kamu yeah. Mengingatkan kamu dengan kecintaan kamu terhadap cewek-cewek kan?
0: Bukan seperti itu.
1: Enggak itu pasti. Kamu kan Irwansyah kan? Pecinta wanita.
0: Yeah.
1: Aku memang ikhlas.
0: Pecinta wanita.
1: Aura masih ada tuh berarti. Masih ada. Udah ada berarti ya pas lagu udah pecinta ada. Wanita
0: betul.
1: Ya. Kan tapi lagi... kalau Zia ada nggak waktu lagu pecinta wanita dari Irwansyah?
0: Nggak tahu.
2: Tahu lah gue cuman.
0: Nggak tahu orangnya.
1: Orangnya ganteng tuh.
2: Sampai sekarang.
0: Ya 11-12 sama saya lah gantengnya.
1: Hafiz Quran juga.
0: Ya saya kalau saya Hafiz juga.
1: Hafiz apa?
0: Hafiz ungu. Karena Hafiz biru udah ada teman saya. Iya jadi saya Hafiz ungu aja.
1: Aduh,
0: kangen. Semoga Hafiz sehat-sehat juga ya. Semoga lagi dengerin kita juga.
1: Benar. Kira-kira ke Hafiz.
0: Kira-kira.
1: Jodiaknya apa ya?
0: Oh iya benar ya.
1: Apa jodiaknya ya?
0: Kak Hafiz Biru kalau lagi denger boleh chat-chat.
1: Chat ya. Jodiaknya ya. Kita chat mau bacain didik. Aquarius dulu.
0: Boleh sikat.
1: Oke, Aquarius perlu lebih menahan emosi hari ini. Ada kemungkinan muncul situasi yang membuat kamu merasa kesal atau ingin memberikan respon cepat. Tapi lebih baik pikirkan dulu sebelum bertindak. Dengan kepala dingin, masalah yang muncul bisa diselesaikan dengan lebih mudah.
0: Jangan, ini aja baku hantam aja ya Aquarius.
1: Sama siapa?
0: Ya. Sama orang yang kamu ada masalahnya.
1: Aduh, saya pikir baku hantam aja sama guling.
3: Info baku hantam dong.
1: Ada kita community-nya.
0: Ada ya, tampar basipak.
1: Tampar basipak.
0: Nah itu jadi bertemu sepak sahabat sore yang mungkin lagi kesal-kesal.
1: Benar, cukup dengan 1 menit
0: kamu udah bisa meluangkan waktu
1: emosi kamu dan langsung disaksikan oleh warga-wargi
0: di
1: Purna Sakti itu ya.
0: Kalau mau juga
1: itu kan lebih gentle ya, maksudnya kayak ayo kamu ketungguin nih di bertampar besipak.
0: Nah itu dia
1: jam sekian.
0: Nah, ada Virgo juga, hari ini perlu lebih percaya pada proses. Jangan terlalu keras terhadap diri sendiri. Ketika sesuatu belum berjalan sesuai harapan, kemajuan besar seringkali datang dan pergi
1: sesuka hatimu.
0: Dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Jadi tetap fokus, sabar, dan hargai setiap perkembangan yang sudah kamu capai. Kamu udah seperti itu Virgo? Atau belum? Faya.
1: Kita akan kembali lagi dengan zodiak-zodiak kamu yang belum dibacain ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Aksesa dan Irzan Anggoro. Ada

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Suara Warga Indonesia.
0: Iswara. Memainkan musik favorit Warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Barusan kita dengerin lagunya Siva Haju, Setia atau Bodoh.
1: Yes. Tapi yes. Apakah hari ini jodoh kamu bikin jadi bodoh? Mari kita dengarkan lagi. Madam, ada yang request lagi Madam. Katanya Madam. Nih minta saya nyalain dulu ya Madam. Capricorn katanya Madam.
2: Capricorn.
1: Iya mau dibacain lagi katanya. Nggak dengar tadi katanya. Emang agak budek ya viewer saya ini ya.
2: Iya.
1: Iya boleh, okay, boleh.
2: Ya.
1: Boleh dong.
2: Capricorn menjadi salah satu zodiak yang diprediksi membawa hoki dalam urusan karir.
1: Nah, dengar nggak tuh? Acil Martabak. Membawa hoki dibawa dalam karir ya?
2: Iya, dalam urusan karir.
1: Alhamdulillah. Terus apa lagi?
2: Terus ada peluang mendapatkan perkembangan positif, terutama jika kamu berani menunjukkan kemampuan dan mengambil kesempatan yang akan datang.
1: Nah, gimana Madam? Itu aja ya Madam ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay,
0: cukup ya Madam ya?
1: Cukup. Kalau Libra apa nih boleh Libra?
0: Libra.
1: Boleh
0: Libra
1: nih.
0: Libra hari
1: asistennya
0: ini. Suruh kerja tuh Madam. Kazia, ayo dong baca.
1: Kazi.
0: Libra ada
1: gimana, Kak,
0: hari
1: Zee?
0: Apa ini?
3: Libra perlu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan hari ini.
1: Oke. Okay.
3: Jangan terlalu mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain.
1: Kasian banget dia mudah terpengaruh ya. Oke, okay, terus?
3: Pertimbangkan semuanya dengan tenang sebelum menentukan langkah.
1: Nah, pertimbangkan semuanya dengan tenang. Kalau nggak tenang, baku hantam aja lagi ya. Hari ini kan Libra sama Leo tadi ya, kalau nggak salah gitu ya. Mau baku hantam aja.
0: Iya, buatnya merusuh aja.
1: Gitu. Ya. Kenapa ini ya? Kenapa, Madam? Menurut Madam, kenapa dua jodek ini, Madam?
2: Pemusuhan.
0: Ada apakah kita nggak tahu? Kita nggak pernah tahu.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
7: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
8: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
7: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
8: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
7: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
8: Iya kan?
7: Check out FIFA buat aku juga, please.
8: Geng, lonjak deh.
9: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
10: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
11: Mau teh jus! Mau!
12: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Suara warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Isola Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Ada telepon ya.
1: Halo, ini Kak Yayan Iwan.
0: Halo,
1: Kak Yayan, di depan gak Pian Kak? Halo, sorry. Halo, Kak, di depan gak Kak? Gak masuk mau. Belum kecolok, bentar. Astagfirullahaladzim, lucu bener-bener kita bener. Halo Kak Yayan, udah di depan Kak?
0: Halo Kak.
1: Halo, coba pindah lagi mau. Halo Kak.
0: Halo,
1: Kak Yayan di mana?
2: Itu ada yang ngantar aku kan.
1: Oh, Kak Yayan, iya. Ini pendengar setia kita nih.
0: Kak Yayan Yuan, pas banget kita ini on air loh Kak kita Kak.
1: Kak gimana kabarnya Kak Yayan? Sehat enggak?
2: On air ya?
1: Iya. Keren kan? Gimana kabarnya Kak? Biar ada teleponan nih. Gimana kabarnya Kak Yayan?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Udah jarang jalan kaki, Bos. Jalan kaki saya lihat di depan-depan kantor nih. Jadi aku keliling-keliling di Gatot kan. Bangga sehat-sehat ya Kak ya. Panjang umur ya Kak ya.
0: Mau kirim salam gak nih Kak? Buat siapa gitu?
1: Iya boleh Kak.
2: Guys. Buat fans setia Iswara aja deh semuanya.
0: Oke.
1: Kayak Inuan sehat-sehat ya, kayak Inuan ya. Terima kasih juga yang tadi nganterin.
0: Udah sampai Kak.
1: Udah sampai,
0: terima kasih. Kak
1: sehat-sehat ya Kak.
2: Yo.
1: Love you so much. Yo. Terima kasih. Hati-hati di jalan Kak.
0: Thank you.
1: Ya, dadah. On air Kak aja sih dunia ya dong.
0: Panik
1: Kak Inuan. Ini juga tadi lagu request account tadi nih ya.
0: Betul.
1: Ini di request sama Bang Bri Dotro di TikTok. Nama asli beliau ini sebenarnya Ahmad Izam. Nah, Ahmad Izam kata beliau lagunya juga spesial buat lagi yang dengerin teman-teman di Aime Coffee Banjarbaru dan juga Gita Aime Coffee katanya. Terlalu spesifik, Bang. Ada apa dengan Gita Aime Coffee Banjarbaru, Bang?
0: Ada apa sih, Kak? Udah.
1: Kasih tahu dong ke Isa dong ya.
0: Oke, okay. Kita udahan dulu untuk hansipnya.
1: Kemana habis itu?
0: Ini kita kekirim salam.
1: Dadah.
0: Ya. Dadah.
3: Udah tahu kan nasib kamu gimana sekarang?
4: Minggu depan gabung lagi ya. Kita ramal bareng nanti di Hansip.
3: Curhatan Nasib. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
5: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung dikirim salam.
0: Isuara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Mak lemak.
1: Makasih Kak Yayan Yuan. Sehat-sehat terus, semoga lancar rezekinya.
0: Amin. Terima kasih banyak ya Kak Yayan Yuan ya.
1: Betul, ini sahabat suara juga ya kita informasikan ya. Kalau kamu tuh kayak Kak Yayan, kita bisa gak sih minta promonya? Bisa, bawa makanannya ke sini, bawa usahanya ke sini. Bawa usahanya sih kan gedean ya.
0: Sekantor bos itu.
1: Gedean. Misalnya kamu jualan makanan cemilan, gak anterin dong. Kita bantu promosiin. Terus kalau kamu punya ada produk-produk kayak topi misalnya, kain-kain, bawa ke sini juga.
0: Benar.
1: Atau misalnya pengen spesifik, pengen misalnya sama Sesa.
0: Betul.
1: Bosnya nggak sih Kak? Bisa. Cuma ke radio aja, pas kita lagi siaran aja bisa kita bagiin. Tapi kalau kayak ke rumah pribadi itu maksudnya beda harga lagi, maksudnya gitu. Ngasih tahu aja, maksudnya ya, ngasih tahu aja.
0: Buat yang pengen kirim salam,
1: Nah, sama kayak kirim salam, gratis juga nih. Gabung di WhatsApp di 0811993391. Izin akses tungguin sampai jam 11 siang nanti.
0: Wow.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Hirzan dan juga Aksesa kembali menemani sahabat suara. Dikirim salam suara seru ya. Kalau yang seru pagi ini ngapain harusnya, Sa? Biar seru, Sa.
1: Biar seru hari ini kita ke rumah Pak RT.
0: Terus?
1: Hah? Ke rumah Pak RT terus aja di situ. Pasti rame tuh.
0: Tapi, Sa, ketua RT ini kan salah satu poin penting dalam kehidupan kita.
1: Oke, benar.
0: Karena kan urusan mau urus ya. RT ini kan ada peran, ada andilnya.
1: Ada andil dalam urusan.
0: Betul, kayak sudahlah, tanda tangan.
1: Iya sih.
0: Sudahlah, melapor.
1: Nah, gitu. Aku punya pertanyaan buat hari ini.
0: Apa itu?
1: Pernah berurusan dengan RT pas kapan aja?
0: Dan saya yakin gak ada apel nama Pak RT.
1: Saya yakin. Apalagi kalau Pak RT-nya ganti-ganti. Tapi gak mungkin sih Pak RT ganti-ganti. Biasanya tuh udah
0: berabad-abad. Dapat suara?
1: Share dong pengalaman kamu berurusan dengan Pak RT
0: dan kepentingannya apa aja?
1: Sambil kirim salam
0: di 0811 993 9091.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
3: iya
4: ruam.
3: Tuh,
4: nah,
3: iya,
4: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml.

0: dari Wings Food.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Oke, Parete ya.
1: Ya, ini ada Muhammad.
0: Muhammad
1: katanya pas lagi minta surat tidak mampu.
0: Kawan udah
1: nggak mampu lu ya.
0: Dan kawanku kebetulan PRT. Terus dia bikin konten kemarin.
1: Oke.
0: Okay, terus bikin konten.
1: Teman kamu Kamal, Kamal Rashid.
0: Bukan. Ada juga teman saya yang lain. Ya,
1: Kamil namanya.
0: Bukan.
1: Tetap dipaksain.
0: Soleh. Soleh bilang gini. Lawan Tuhan minta sugih, lawan ulun Pak RT minta surat keterangan tidak mampu.
1: Iya Allah, dibikin kontenin sama dia ya. Mau kurang ajar teman saya.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Hilda dan juga Aksaisa Putri.
1: Baca dulu dong, kirim salamnya.
0: Ini yang gabung Aksaisa, kita lihat nih ada ini ada Latif. Katanya mau kirim salam aja buat teman-teman yang lagi dengerin ini suara, sehat-sehat terus ya Kak Hilda dan Aksaisa. Terus juga ada Ica, katanya mau sapa-sapa aja deh yang lagi dengerin I Suara Banjarmasin. Ini beberapa titik kota Banjarmasin ada macet, jadi hati-hati aja di jalan ya katanya.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul, terus ya ada siapa? Febri.
0: Halo Feb.
1: Febri ini rajin banget ya kirim salam tempat iya. Kita ya.
0: Cewek ini ya Febri ini kan udah terpecahkan Febri. Rasa penasarannya
1: Hirzan ya. Febri kita mau kirim salam aja. Again Kak, buat suami aku yang lagi ada di kantor, jangan lupa makan bekalnya. Tuh, jangan bekalnya dikasih sama yang lain. Makan tuh.
0: Jangan bekalnya dikasih yang lain, kamu makan yang lain.
1: La la la la la.
0: Gairi istri itu namanya. Terima kasih ya sahabat suara sudah dengerin Hirzan juga Aksaisa. Tenang aja, kita akan selalu menemani kamu setiap harinya dengan lagu-lagu kesayangan kamu. Jadi jangan lupa request, kirim salam, terus gabung-gabung di Ngobres kita ya.
1: Sampai jumpa lagi.
0: Dadah, selamat pagi, selamat siang, selamat beraktivitas, selamat sampai tujuan.
1: Amin.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
0: Masih 90,1 FM I Suara Banjarmasin bareng Hirzan Anggoro menemani sahabat suara di 10 lagu baru I Suara Banjarmasin. Hari Senin, gimana semangatnya, masih ada sahabat suara? Apa? Gak ada? Waduh, payah banget. Harus semangat dong hari ini sahabat suara, karena Hijan akan menemani kamu dengan lagu-lagu yang pastinya menjadi referensi buat kamu. Mari kita dengarkan lagu yang pertama dulu ya. Seru banget ya. Selain ada Nona di Indonesia lagi Marbles sama suara. Kita tunggu lagi singkat saja. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu lagu terbarunya Marbles, Home Pimpa. Lalu di lagu yang kedua ini ada Bara Suara dengan lagu terbarunya. Sempat menjadi trending topic ya, karena lagu original soundtrack film Sore yang dinyanyikan oleh teman-teman Bara Suara terbuang dalam waktu menjadi mungkin bahan bakar ya untuk menciptakan lagu-lagu terbaru mereka. Semoga bisa go lagi ke film-film Indonesia sementara. Ini untuk orang yang berjuang melewati fase-fase patah hati ya, move on bahasanya sama suara. Anet merilis single terbaru berjudul Sembunyi dari Bumi. Harus

0: lagu yang ketiga Bernadia bersama Perunggu ya. Sahabat suara yang seru banget. Kita kemarin juga baru menyaksikan dia datang ke Banjarmasin, Banjarbaru lebih tepatnya, menghibur dan masih rindu lagi ya buat dia datang lagi main-main ke Kalimantan Selatan. Peluk aku sekarang. Dan lagu yang kelima, Good Morning Everyone, featuring Firza Besari. Sebelum mikir game, ini apa ya? Ternyata Good Morning Everyone ya, sahabat suara. Ini singkat ternyata. Nah, lagu ini rasa seseorang yang pengen ngasih tahu gitu ya, bahwa aku benar-benar mencintai kamu kok. Gitu loh sahabat suara. Salah. Langsung aja kita dengarkan lagu yang pertama dulu ya, spesial buat sahabat suara.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

Masih menemani kamu nih sahabat suara di 90,1 FM Suara Banjarmasin. Gimana nih Banjarmasin menurut sahabat suara siang hari ini ya? Cukup terang di hari Senin. Mampu sekali untuk membakar semangat kita ya. Tapi mungkin ada juga yang I hate Monday ya, sahabat suara. Ada beberapa coffee shop juga, jualan-jualan, toko-toko yang tutup sahabat suara, karena meyakini dengan hashtag tersebut. Apakah kamu tim yang sama I hate Monday sahabat suara? Kalau saya sih enggak ya. Karena menurut saya memang Senin ini mengawali perjalanan hidup kita gitu. Entah itu mau bekerja, sekolah ya, buat kamu masih sekolah, kuliah ya kan. Kayaknya semua memang harus berawal dari Senin. Bayangin kalau berawal dari Selasa sahabat suara. Riuh jadi kalau menurut saya gitu sih. Tapi tenang aja sahabat suara, Seninmu enggak akan suram. Tenang, ditemani Hilsa Nanggoro di 5 lagu terakhir. Buat kamu yang penasaran ada siapa aja di lagu yang ke-6 sampai di lagu yang ke-10. Special buat sahabat suara yang lagi dengerin, ini dia. Di lagu yang ke-6 ada Aruma nih sahabat suara, buat kamu yang mungkin patah hati. Hari ini saya kasih playlist yang patah hati dulu sedikit ya. Jadi mencoba untuk memulai dengan lembaran baru, makanya nama lagunya Pura-pura Hidup Lagi.

0: Di lagu yang ketujuh Doni Maula, sahabat Suaraya, lagu tentang jatuh cinta mungkin dari wewangian wanita tersebut ya, makanya dulu lagunya harum. Dan ada juga Ipang Lazuardi yang kembali lagi merilis single terbarunya ya, sahabat Suara, mengobati rasa rindu kita setelah sekian lama sang cowok manly ya. Menurut saya ini suara cowok manly banget ya, udah cowok manly banget ya. Jadi memang lagunya yang punya makna multitafsir ya, dibuat kamu yang sayang sama partner kerja kamu, partner hidup kamu, dengerin lagu Tandeman dari Ipang Lazuardi. Dan di lagu yang ke-9 ini ada Vanessa Z, sahabat Suara ya, mungkin sudah menjalani suatu hubungan tapi tiba-tiba ghosting. Mungkin karena hubungannya ATS kali ya. Ini dia, Menjauh. Ini pas banget ya sahabat Suara, mungkin kamu lagi cari referensi musik-musik seperti ini, apalagi kamu kangen banget dengan The Overtunes. Emang The Overtunes ini sering banget ya kolaborasi-kolaborasi. Kemarin kan sempat sama Monita Tahalea, kali ini ngajakin Nadine Amizah lagi sahabat Suara untuk menyanyikan lagu terbaru mereka berjudul Makhluk Cahaya. Itu dia 5 lagu terakhir 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Terima kasih ya sahabat Suara selalu mendengarkan Iswara Banjarmasin. Dan ini Irjen harus pamit dulu karena udah mau jam 12 juga, dan ini lagu terakhir yang saya persembahkan di Iswara Banjarmasin, karena habis ini kita akan beralih ke Radio Network. Jadi tetap dengan terus Iswara Banjarmasin ya, buat kamu yang selalu sayang. Saya tadi salah lagi ya, saya keingetan itu mulu ya, masih belum bisa move on. Oke, saya akan coba lagi. Habis ini kita akan beralih ke Iswara Network yang pasti menemani sahabat Suara dari siang nanti sampai sore sebelum jam 5 gitu ya. Nanti karena di sore hari nanti di jam 5 bakal ada Adi Febrian. Dan siapa yang akan menemani Adi ya? Apakah Rama juga play kembali? Kita lihat aja nanti ya. Dan pastikan usah mendengarkan Iswara Banjarmasin, karena cuma kita yang akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik buat kamu. Tetap dengerin terus Iswara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret. Siap untuk menemani kamu juga yang mungkin relate dengan lagu ini. Tapi harus tetap semangat ya sahabat suara ya. Dilanjut dengan Hindia.

0: dengan cincin. Yang pasti 0816-114-1014 dan juga live TikTok sudah dibuka di iswara.network. Tiga lagu ini siap dimainkan setelah Dearly dan juga Gea dengan Kemenangan Hati.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

Dodo Harahap di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Drew dengan radio atau radio baru saja menemani kamu. Dan yang pasti selamat pagi menjelang siang buat sahabat suara yang baru saja bergabung di 9 kota atau juga di isuaranetwork.com/streaming atau juga di live TikTok at isuara.network. Tanggal 3 Agustus 2026, persiapan apa yang akan sahabat suara lakukan untuk melewati bulan Agustus ini? Kalau saya sih persiapannya adalah merangkai bendera. Masih ada gak sih yang di kompleknya ngerangkai bendera kecil-kecil, ronceannya tuh taruh di jalanan? Itu PR banget ya. Sangat memorable banget. Siap-siap ditemenin sama Danila, Cici Danila dengan Berdistraksi, dan juga ada Glenn Fredly dengan Sekali Ini Saja. Setelah yang ini dong. Ini

10 lagu keren tanpa jeda iklan. Ada Glenn Fredly dengan Sekali Ini Saja di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Ada satu alasan kenapa saya suka banget ke kota Bandung untuk lari pagi. Ya, yaitu karena pohon-pohonnya banyak banget, sahabat suara ya. Setuju nggak? Tapi walaupun memang tahu-tahu kok ini kok agak berat ya larinya, ternyata udah menanjak gitu. Tapi dapat kabar, sahabat suara, ternyata pohon-pohon yang ada di salah satu titik di kota Bandung ditebang. Dan ini membuat wali kota Bandung, kalau saya menyebutnya Om Farhan karena saya gede di eranya dia, alias Bapak Muhammad Farhan, memastikan penanganan kasus penebangan 10 pohon di perempatan Jalan R.E. Marta Dinata dan Jalan Cihapit sudah meningkat dari pelanggaran peraturan daerah menjadi dugaan tindak pidana lingkungan. Dan aduh, ini kelihatan banget sih di salah satu postingan, ternyata Om Farhan alias wali kota Bandung Muhammad Farhan sempat ngebentak karena ada yang ketawa gara-gara dianggap remeh kali ya, padahal kan paru-paru kota itu adalah pohon.

di WA Group. Aduh, terlatih patah hati dari The Rain siap dimainkan. Setelah Nadif Basalama, Aisyah Retno, dan juga Aziz Harun. Dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Di Isuara barengan sama Dodo Harahap sampai jam 2 siang.

0: hati. Dari The Rain menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran pertama. Nanti lanjut lagi, Dodo Harahap masih di
1: Iswara, Suara Warga Indonesia. Kamu
2: sangat berarti. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Suara warga Jakarta, apa kabar? Yang lagi repot banget sama urusan bayar-membayar, tenang aja. Karena ini dapat update dari kompas.com, sahabat suara. Pemprov DKI Jakarta masih tetap mengembangkan aplikasi Jaki Jakarta Kini. Tuh, kepanjangannya ya. Sebagai pusat layanan publik digital terintegrasi. Dan saat ini, Pemprov DKI lagi mengkaji pengembangan fitur pembayaran. Asik, Jaki Pay ya. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem Jakarta Smart City yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik melalui satu aplikasi. Gak kebayang sih ya yang namanya Jaki Pay ya. Karena dari segi namanya aja pasti Jaki Pay ini adalah untuk pembayaran seperti misalnya naik Transjakarta, Jaklingko, segala. Tapi kabarnya Transjakarta katanya mau naik ya, jadi 10 ribu something ya. Iya enggak? Hai anak magang, kamu diem aja, kedinginan ya. Jadi kalau misalnya pembayaran tuh ditanya juga bukan, bayarnya pakai apa? Pakai Kris? Oh tentu tidak, saya pakai Jaki Pay, asik. Selanjutnya ada, wah ini udah lama gak dengerin Juliet nyanyi bareng dengan Bukannya Aku Takut di...
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Pasar Palembang, Semarang, Surabaya, live TikTok di iSuara.network, streaming di iSuaraNetwork.com/streaming. Dodo Harahap menemani kamu dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran kedua di jam makan siang. Ini ngomongin sahabat suara yang sering jalan-jalan atau juga bisnis trip ya, keluar kota, naik pesawat. Ada kabar nih sahabat suara dari CNNIndonesia.com, PT Garuda Indonesia kabarnya akan buka suara soal perkembangan rencana konsolidasi atau merger dengan Pelita Air. Is gimana nih kelanjutannya nih ya? Jadinya nanti mungkin namanya, coba ada ide nggak kalau merger tuh jadi kayak gimana tuh kalau misalnya mau digabungin? Apakah Pelita Garuda Air atau Senja Teduh Pelita? Oh, Malik di Esensial dong.

Bekasi, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan, dan barusan yang kamu dengar adalah Singiku dengan Kebebasan. Sahabat suara, siang hari ini, tepatnya di hari ini, ada berita duka dari dunia perfilman dan juga hiburan. Aktor Zainal Abidin alias Diding Boneng meninggal dunia dalam usia 76 tahun setelah beberapa bulan sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit. Seperti yang kita ketahui, sahabat suara, pada Februari 2026, Diding Boneng sempat dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan intensif di Raja Hospital akibat penyakit asma. Dan Diding Boneng almarhum telah berjuang melawan gangguan pernapasan tersebut dalam 3 tahun terakhir. Diding Boneng merupakan aktor bernama lengkap Zainal Abidin yang lahir pada 3 Maret 1950, dan dia mengawali karirnya dengan berpentas di teater sejak 1973 dan sering jadi pemenang dalam festival teater remaja waktu tersebut. Dan Diding Boneng kemudian memberikan kontribusinya terhadap layar lebar dalam film Tiga Dara Mencari Cinta pada tahun 1980. Dan juga Diding Boneng dikenal secara luas ketika ikut bermain dalam serial televisi Rumah Masa Depan pada 1983 hingga 1986. Dan beberapa tahun terakhir, Diding Boneng memberikan kontribusinya terhadap perfilman Indonesia seperti KKN di Desa Penari pada tahun 2022, Badarawi di Desa Penari 2024, dan The Torture Beranak Dalam Kubur 2024. Segenap kru Iswara MRA Media turut berduka cita atas berpulangnya aktor dan juga komedian serta sosok yang mewarnai dunia entertainment Indonesia, Diding Boneng. Semoga diberikan ruang terbaik di sisinya.

0: Latif dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dipikir-pikir nih lagunya siapa? Pas dicek ternyata, oh, lagu yang pernah mewarnai masa-masa kenal kaset. Kaset, apa kabar? Itu yang namanya sistem tubuh orang-orang yang kenal kaset. Ya, yang tadi itu adalah lagu asli penyanyinya ini nih. Reza Artamevia. Thank you buat sahabat suara yang sudah mengingatkan di live TikTok. 10 lagu keren sudah selesai sahabat suara. Dodo Harahap bakal balik lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: bersama Karen di Semarang.
1: Aku
0: Dere dengan Berisik. Terus tadi sebelumnya ada Float dengan Pulang yang diriku sama Zizi. Hai. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Dodo Harahap masih punya 1 jam lebih menemani sampai jam 2 siang. Jadi sahabat suara bisa mendengarkan di isuaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok bisa ngeliat penyiarnya Isuara kerja ya di @isuara.network. Nah, yang kangen sama Bang Ahmad Sahroni hadir ke permukaan kali ini sahabat suara. Ini Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni menyoroti pelibatan anak di bawah umur dalam promosi produk vape yang dilakukan YouTuber Muhammad Jana alias Big Mo. Yang dimana buntut kasus ini Sahroni mendesak akun YouTube Big Mo diblokir. Seperti yang kita ketahui sahabat suara ya, bahwa aksi streamer Big Mo yang mempromosikan vape karena masih di bawah umur ini membuat Bang Sahroni ini awalnya menyoroti aksinya Big Mo ini, meminta aparat penegak hukum bertindak tegas karena menurutnya melibatkan anak di bawah umur adalah dalam promosi vape ini merupakan pelanggaran berat. Karena seperti yang kita ketahui ya, bahwa iklan untuk beberapa produk pun seperti rokok, terus juga pengaman kontrasepsi dan juga hal-hal yang menunjukkan hal-hal yang di atas dewasa gitu ya, di atas 17 tahun itu harus naik tayang, itu kalau di media konvensional tuh di TV gitu ya dan juga di radio itu harus di atas jam 10 malam sahabat suara. Makanya Sahroni meminta pihak kepolisian dan Komdigi ikut memblokir akun YouTube Big Mo karena menurutnya aksi streamer ini sudah kebablasan dan berbahaya bagi anak-anak. Ya itulah dia sahabat suara ya, yang namanya vape ya. Vape itu benar-benar sebuah alat atau juga sebuah produk yang bisa mematahkan stigma, janji, atau juga hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti apa? Karena kalau yang masih pakai konvensional rokok gitu ya, punya tuh satu slogan, gue bakal balik lagi ya, sebabut dulu. Apa tuh? Sebatang baru cabut, padahal mah kagak. Bakal nambah sebatang lagi selanjutnya ya.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Bling apa artinya?
4: Bling ngedip.
3: Kedip.
4: One. Satu.
3: Eye.
4: Mata.
3: Kalau bling one eye.
5: Kedip satu mata lah.
0: Salah.
4: Apa tuh?
3: Kelilipan pak.
5: Kelilipan. Serius.
4: Bling one eye.
5: Banget sih.
3: Kucek.
5: Ayo.
3: Tuh. Itu adu ilmu coy.
4: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
3: Wow. Ibu apa?
5: Ini taya. Fruit apa?
3: Buah.
6: Buah.
5: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
6: Punch.
5: Punch.
6: Oh, punch. Pukul.
5: Pukul. Jadi fruit punch?
3: Buah yang dipukul-pukul.
5: Salah.
4: Salah.
5: Minuman fruit punch.
4: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
5: Frutang lagi.
6: Frutang itu frutang.
5: Frutang bukan.
0: Frutang.
5: Salah, udah enggak ada.
6: Makanya enggak ada.
5: Iya, bukan.
0: Apa?
4: Kalau kotoran apa?
3: Kotoran.
5: Kotoran. Ii.
3: Apa sih maksudnya? Kotoran?
5: Ii, because in Indonesia ee.
3: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
4: Kotor deh, kotor.
5: Dirty.
3: Nah, dirty.
4: Kok
3: nasty sih, nakal ya kalau nasty.
4: Terus? Mata. Kalau kotoran mata?
3: Belek.
4: Bener.
3: Ada yang belum? Jangan diem aja.
4: Ayo,
3: lima. Ada. Harus bisa.
4: Kalau pusap nih, lima.
3: Ada. Tipis-tipis aja Om Indra, jangan ragu.
4: 22 ribu bang.
3: Tipis-tipis.
4: Nyari.
6: Bahasa Inggrisnya berpikir.
5: Think.
4: Thinking.
6: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
3: Man.
6: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
4: Ah, tahu gue nih.
6: Diam lu.
4: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
3: Iya. Apa jawabnya?
4: Ting-ting bukan permen.
0: Ting-ting bukan biskuit.
5: Ting-ting bukan biskuit.
7: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Satu jam terakhir menemani kamu sahabat suara di Nongkrong Bareng Dodo Harahap akan menemani kamu on air dan juga online. On airnya di 9 kota, lalu juga onlinenya ada di streaming iswaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok at iswara.network. Yang suka nonton film online di Netflix, ada informasi sahabat suara kalau Netflix ini lagi dapat gugatan hukum senilai $105 juta Amerika Serikat atau sekitar 1,89 triliun dari 1 US dollarnya 18.029. Ini kompas.com detik too much information ya sampai ke 1 USD-nya. But that's good ya. Yeah. Dan gugatan ini dilayangkan oleh produser sekaligus pengusaha asal Swiss, Simon Avram. Jadi gugatan ini ternyata dilempar ke Netflix karena kehilangan salinan master unencrypted atau digital cinema package dari film Perang Dunia Kedua garapannya yang berjudul Fortitude. Dan film ini dibintangi oleh aktor papan atas hadir bahasanya ya, Nicolas Cage dan juga Ben Kingsley. Oh, Batagor kali. Dan menurut berkas gugatan yang dilaporkan pertama kali oleh Variety, Simon Avram menghabiskan waktu selama 7 tahun dan dana sebesar $45 juta Amerika Serikat untuk memproduksi film tersebut. Ini dilaporkan di Variety ya. Wow. Ngomongin duit jam segini enak banget ya sahabat suara ya. 1,89 triliun. Aduh. Peleter kayak gitu tenornya berapa lama ya?
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

Haji. Laskar Pelangi di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Pelangi. Ini udah mau liburan, bawaannya udah kayak ngecek harga pesawat mau ke Bali aja sahabat suara. 2 juta sendiri. Ini benar-benar kok kayak bolak-balik 4 juta kali 2, 8 loh. Mendingan kita keluar negeri gak sih? Tapi emang seperti itu adanya. Gara-gara perang Iran dan US. Ini dari kompas.com ya sahabat suara ya. Memberikan efek pada penerbangan internasional dan kenaikan harga tiket pesawat pada pariwisata Asia Tenggara. Jadi beberapa wisatawan Eropa yang datang ke kawasan yang dituju gitu ya, langsung drop. Kondisi ini benar-benar menyerang negara-negara yang selama ini bergantung pada kunjungan wisatawan Eropa, kayak Kamboja, Thailand, bahkan Indonesia. Ya, tadi seperti yang saya bilang, kita aja yang domestik aja tiketnya naik gitu ya. Dan ini memang harga tiket pesawat yang menghubungkan Eropa dan Asia ini naik setelah serangan udara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Dan harga tiket pada beberapa rute bahkan dilaporkan hampir 2 kali lipat. Nah ini mau ngingetin juga nih ya buat para turis-turis mancanegara yang datang ke Bali. Kan udah tau mahal ya, mohon warga lokal tuh diajak gitu. Kalau misalnya ada running club, jangan dispesialisasikan bahwa yang bukan warga lokal aja yang boleh lari. Entoret, apa kabar? Hai running club yang ada di Bali. Udah gak lanjut ya kabarnya ya. Katanya sih si pelaku itu yang sangat rasis udah pindah ke Singapura, di Singapura malah kena juga sama imigrasi, kena juga dia, emang enak. Well, anyway, selanjutnya Rizky Febian dengan Seperti Kisah.

Orang Surabaya, suara warga Indonesia. Ari Lasso dengan Hampa Dodo Harahap masih menemani kamu di jam 1 lewat 32 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sudah makan siang, sahabat suara? Makan siang apa? Saya belum, nanti ya. Abi selesai siaran baru makan siang. Ngomongin makan siang, ini ada informasi dari kompas.com berhubungan dengan makan. Ternyata dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, dibobol maling. Wow. Dan ternyata yang mengejutkannya lagi, dibobol malingnya karena belum pernah beroperasi. Kenapa belum pernah beroperasi? Ada yang mengejutkannya lagi, karena lahannya berdiri di tanah sengketa. Wow, dan ternyata yang hilang lebih mengejutkan lagi, sahabat suara. Ini harus diinformasikan banget. Yang hilang adalah yang dimaling, yaitu beberapa perlengkapan operasional dapur. Yang hilang itu diantaranya ada genset merek Champion, kulkas, freezer, mesin rice steamer, timbangan digital, lalu juga alat pemadam api ringan atau apar, alat pengukur suhu, selang regulator, kabel pompa air sepanjang 10 meter, dan sekitar 50 celemek atau apron, dan juga berbagai perlengkapan dapur lainnya. Ini jangan jadi plot twist ya, kalau kata adik-adik Gen Z ya. Takutnya yang dimaling ini munculnya ketika di hadiah panjat pinang 17 Agustusan. Yang ini Gaya Indrawari dengan 1000 kali.

0: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Menyapa yang sudah bergabung dari jam 11 siang, Vi, Fitri, Ram, ada juga Sail, lalu juga Ale, Akila, Novita, Hendri, Rampayo, Takajut-kajut, katanya gini, kan tinggal di Pontianak ya, si Mas Hendri ini ya. Ada festival kuliner, tenan-tenannya itu makanan viral TikTok kayak kedai Cesku, makanan Batak halal. Oh iya, salam ya buat Kak Novet, Novelia si Jabat. Itu kita punya yang namanya sashimi khas Indonesia, cuma ada di Tanah Batak. Enggak, cuma ada di Tanah Batak, mungkin salah. Ada juga di pesisir lain, ada juga di pulau lain, yaitu namanya adalah Nainura. Batak, apa namanya, bawang Bataknya itu tuh yang bikin rempah kuat sama andaliman segala macam. Pengen, belum berani nyoba. Bukan belum berani nyoba, belum mencoba yang tepat di lidah. Karena kalau amis, kelar sih. Well, anyway, bakal balik lagi selanjutnya ada Tiara Andini dengan Kupu-Kupu hanya di
1: Suara, Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gua pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gua pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilutin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Udah enggak bisa.
3: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
1: Radal.
3: Terus jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
3: Keras.
0: Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara memutarkan musik yang

0: Suara Warga Indonesia, waktu Indonesia bagian barat jam 2 siang. JKT48 dengan Rhapsody Dodo Harahap cukup sampai di sini. Asik. Apa sih namanya itu kalau istilah di di wibu-wibu itu? Misalnya Domikado C23, hai nama aku Dodo. Itu namanya apa ya? Lupa. Mohon sahabat suara yang ada di live TikTok informasikan apa namanya kayak gitu-gitu, pengenalan nama. Well, ini lagu terakhir dan saatnya Dodo Harahap pamit. Terima kasih, sampai ketemu lagi hari Rabu sahabat suara, dan besok ada Farah Virus di Nongkrong Bareng. So, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang sahabat suara. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah enggak juara dong, gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers.
2: Alhamdulillah yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah kan biasa ya, kalau habis tanding
2: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang, karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Wow. Ya salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami, ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Keluarga Indonesia.
1: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, nggak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Ya harus makanya sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja
0: kaya, udah gue maki-maki. Jalan aja itu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia. Indonesia.

0: pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun. Malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
1: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Secepatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Gamelan Banjar. Gamelan Banjar adalah seni karawitan dengan alat musik gamelan yang berkembang di kalangan suku Banjar dan sudah ada sejak zaman Kerajaan Negara Dipa pada abad ke-14 yang dibawa oleh Pangeran Suryanata ke Kalimantan Selatan. Gamelan Banjar ada dua jenis, yaitu gamelan Banjar versi keraton dan versi rakyatan.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
5: Iswara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, selamat sore. Ada Rama.
6: Halo
5: Rama, akhirnya kembali lagi.
6: Halo.
7: Terima kasih sudah 4 jam kita menemani kamu.
5: Kan baru opening aku, masa langsung dibantah kayak itu sih.
7: Maaf.
5: Banyak benar nih orang yang mendoakan Ikam kada siaran lagi.
7: Bagus.
5: Harusnya ada kayak gitu ya.
7: Apa-apa, aku santai.
5: Iya. Gimana Rama kemarin? 3 minggu apa 2 minggu izin ya?
7: Hah?
5: 2 minggu apa 3 minggu?
7: Aku?
5: Iya.
7: Hampir 2 minggu kayaknya.
5: 2 minggu kayaknya ya, 2 minggu pas bro.
7: 2 minggu pas.
5: Iya, bener. Karena kan acara terakhir kita minggu tuh.
7: Betul.
5: Seninnya udah gak siaran.
7: Yes, benar.
5: Iya, 2 minggu.
7: Gimana, ya kan? Gak ada saya, happy kan?
5: Bahkan TikTok pun, TikTok Iswara yang live studio itu di banned Rama.
7: Aku
5: 28
7: lho.
5: Hari.
7: Aku lo.
5: Iya, kan jadi 28 hari. Kau pas cuti juga ajar kok aku mamai tadi.
7: Aku telepon.
5: Aku telepon bon Singapura kan pas cuti juga kayak Rama ajar aku 20 hari.
7: Iya.
5: Kada mang aja nya. Kami mati lampu di Singapura ya.
7: Aja. Rumput lalu inya semua tuh kayak ini.
5: Ajar.
7: Apanya? Akulah aja aku pinanya nih.
5: Cuti.
7: Handak cuti aja buat TikTok Singapurnya. Mendadaknya aja.
5: Iya, wajar, wajar.
7: Entai dulu. Ini nih kena. Amun kayak ini taruh sebenarnya sudah ada surat ya.
5: Iya.
7: Dari bos Auk ya, Singapura nih. Surat apa aja kalau situ surat ini pang anu ada peringatan ya.
5: Iya.
7: Di ini TikTok Bonikam nyari di anak diserahkan ya.
5: Dulu. Tebarung alih kan.
7: Barung alih kena. Kada nyaman aku. Kira-kira kita
5: bye.
7: Aja kena aku kondisikan.
5: Soalnya
7: kan ada kabar.
5: Karena langsung 28 hari karena kau dipakai.
7: Karena nyaman aku pakai ini.
5: Ya. Oke, sahabat suara, kita mulai request jam pertama sampai jam 6 nanti. Buat kamu yang mau request, boleh di 0811 99 33 901 atau di Instagram iswara.bjm.

0: 91,1 FM. Setelah Rama cuti 2 minggu itu nyongat kejadian ya.
1: Apa tuh?
0: Mati lampu bergilir ya kan. Karhutlah mulai lagi. Karena bensin langka lagi. Nyongat ya.
1: Cuti ya aku hanya Pak. Aku nangkai ini ikuti separuh bumi. Bah.
0: Ada kejadian ya.
1: Kali hai. Ini aku turun sampai mati lampu lagi ya.
0: Iya.
1: Aku turun
0: telah.
1: Aman sudah lah.
0: Itu dia.
1: Iya.
0: Jadi
1: itu. Bumi ku ikuti.
0: Tapi pas banar ya. Kita kan terakhir minggu bareng. Justru karena turun lagi itu pas banget ya Ram. Pas orang
1: pas itu emang tahu anak
0: itu. Ayo coba gawin dulu malah.
1: Kayaknya papa berduit pas sudah nijak.
0: Iya. Tegang gak sih Ram?
1: Tegang lah tapi tegang happy lah, alhamdulillah tapi lancar happy. Semuanya gak. Terima kasih ya sahabat suara yang mendoakan. Banyak yang nge-DM juga. Alhamdulillah terima kasih. Doa-doa terbaiknya ya. Doakan semoga panjang umur sehat semua.
0: Amin.
1: Ibunya sehat, anaknya sehat semuanya.
0: Amin. Ibunya udah bisa jalan berarti ini ya?
1: Sudah bisa.
0: Bahkan terakhir semalam tuh pas kan biniku sesar juga ya. Jadi biniku ini karena kau bangun sampai aku nukarkan pampers dulu.
1: Iya, memang kayak itu.
0: Iya, yang kayak itu.
1: Padahal hari yang kita habis ngejob itu,
0: ya.
1: Aku tuh hendak ke mall kan.
0: Sorenya tuh ya.
1: Hari itu hendak ke mall, rencananya hendak ke mall gara-gara apa namanya?
0: Mau makan-makan aja
1: mau gitu ada ya? Yang dibeli
0: persiapan juga
1: segala macam sambil apa kata orang kalau akhir-akhir minggu itu harus banyakin jalan kan.
0: Aha.
1: Harus sawat.
0: Iya. Jadi tapi Rama juga alhamdulillah disehatkan sahabat suara ya di pas-pasnya yang kayak gini kan pikiran dan gawean harus tetap balance ya.
1: Oh balance wakal. Balance banar ini. Siap sudah aku 2 minggu hibernasi cukup deh. Aku membaiki ke ini pangka asam-asam. Empat aku turun. Situ membaiki sini jago tembaganya nak terpakai.
0: Jarku jangan kan dengan baju tilasan ramai kan mau kepindah rigat baju kena oleh-olehnya kan.
1: Ya pada baju tilasan sudah disediakan.
0: Oh, sudah disediakan ya.
1: Aku tugasnya finishing aja.
0: Finishingnya apa?
1: Jago di situ buah nikah membaiki.
0: Ya.
1: Tembaga sisanya berjulung wadah aku.
0: Mau ambil besinya aja kamu lah.
1: Kalian menjual alma ya kilo.
0: Sahabat suara kita tunggu yang mau request ya.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
6: Itu
10: Bang Boring, Bang Boring, Bang Boring. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
6: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
10: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
6: Iya, Bang.
10: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Bang Boril mau ngomong.
11: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
6: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
11: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Kamu sedang mendengarkan Suara Warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai bersama Rama dan Adi.
1: Kita mulai dengan film Spider-Man.
0: Aku belum nonton.
1: Sama, aku belum nonton juga. Ini Spider-Man Brand New Day ya edisinya ya, sahabat suara ya.
0: Apa sih ceritanya?
1: Ceritanya ini apa namanya, jadi bulu ketiaknya Tom Holland dicabut, kekuatannya hilang.
0: Samson Brand New Day. Pas dibuka Benyamin. Pas dibuka topinya Benyamin. Lah elah.
1: Aduh, Samson nih juga kelemahan nih bulu ketiak.
0: Kenapa harus bulu ketiak kelemahan? Kan ada
1: ilmu
0: yang lain gitu. Jangan sampai, misalnya nih, kelemahan kamu adalah, maksudnya tercapai rumput.
1: Iya. Atau di garam laut bambu, kah, iyalah.
0: Ke laut, bulu katiak. Kayaknya lah, kisah Samson ini, sutradaranya yang bisa naskah nih, kehabisan ide sudah.
1: Bentuk lah.
0: Bentuk,
1: kenapa lagi ini lah?
0: Kayak pitung. Pitung, jimatnya diambil.
1: Hilang.
0: Kekuatannya. Iya. Terus apa pahlawan-pahlawan Betawi lainnya?
1: Iya.
0: Macam-macam, kena ada yang kena bambu.
1: Langsung hilang
0: bambunya. Lemah ya segala macam. Wah, Samson inilah. Siapa yang main ya?
1: Benyamin
0: lah ya. Padah. Adang.
1: Udah melihat orang aja rela.
0: Adalah aja, orangnya aja. Ada aja.
1: Datang.
0: Assalamualaikum. Ente Benyamin. Ane Benyamin, Bos. Nah, ente mau jadi Samson. Ane mau, Bos, jadi Samson. Nah, tapi ente harus punya ini, harus punya satu ciri khas. Kalau itu enggak ada, kekuatan ente hilang.
1: Apa ya, Bos ya? Memikirkan juga kan.
0: Rambut.
1: Jangan, terlalu biasa.
0: Hari kan baju ini. Baju kan baju kaos yang kadang-kadang
1: V.
0: Ya V, bukan V. Yang apa namanya, yang jangkis.
1: Jangkis sebutannya.
0: Dikit.
1: Ya, you can see kalau perempuannya. Ya, terus?
0: Terus tiba-tiba si Benyamin ngeres siang.
1: Panas ya.
0: Iya. Ya, mau lihat. Nah, itu ya. Itu aja cabut.
1: Jadi ruahlah ilmunya kalau dicabut ilmu ketiaknya ya.
0: Bulu pipir nih kan.
1: Iya.
0: Ruahlah. Itu ceritanya asal mula bulu ketiak Samson.
1: Nah, itu diangkat juga di Spider-Man Brand New Day ini ya, Ram.
0: Brand New Day itu.
1: Iya, betul. Nanti kalau mau lengkapnya nonton aja sahabat suara ya. Tapi ini katanya Spider-Man ini akan melepas aktornya ini juga.
0: Tom Holland
1: ini.
0: Dilepas.
1: Iya, dan Tom Holland juga menyiapkan aktor selanjutnya juga.
0: Oh, aku gayanya lah kayak James Bond. Pemain James Bond itu dari yang pertama sampai yang terakhir mirip-mirip buahnya. Jadi kayak ada posturnya. Posturnya harus tinggi segini, berbadan segini, potong rambut segini. Wajahnya bentuknya kayak gini. Kayak gitu.
1: Iya, benar.
0: Jadi orang tuh kan ada pinggah, ada perubahan apa?
1: Karakter. Dan mereka harus, kalau James Bond kan ada karakter lainnya, harus orang Inggris.
0: Iya.
1: Orang Inggris kan emang kayak gitu, maskulinnya kelihatan, badannya betul, bagus. Betul. Tapi kalau Spider-Man ini kan susah ya. Kayak Tobey Maguire awalnya,
0: iya,
1: terus juga Andrew Garfield, ya kan tinggi. Ini Tom Holland lagi. Next siapa nih, Ram, menurut kamu, Ram?
0: Arsila Bakri.
1: Main dong. Alan. Alexa dong.
0: Alan Holland.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Tahukah kamu, hidup sehat itu dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari.
4: Mari terapkan perilaku hidup bersih dan sehat bersama keluarga.
3: Persalinan ditolong tenaga kesehatan.
4: Berikan ASI eksklusif untuk buah hati.
3: Timbang balita setiap bulan.
4: Gunakan air bersih dan biasakan mencuci tangan pakai sabun.
3: Gunakan jamban sehat dan berantas cantik nyamuk.
4: Konsumsi buah dan sayur setiap hari serta rutin beraktivitas fisik.
3: Dan yang tak kalah penting, jangan

0: Jangan merokok di dalam rumah.
1: Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, wujudkan keluarga sehat, lingkungan sehat, dan Indonesia yang lebih sehat.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat demi masa depan yang lebih baik.

0: beberapa malam kemarin waktu weekend kabut ya?
1: Kabut. Saya berangkat subuh, kabut tuh banjir baru.
0: Kamu biang kan?
1: Iya.
0: Lumayan nih, berarti karhutlah kan udah mulai sering juga ya.
1: Kemarin sore saya arah ke Gambut. Siang ke sore tuh gelap banjir baru, kayak hujan gitu, kayak mendung.
0: Pada polusi ya?
1: Pada polusi.
0: Itu yang bahaya tuh. Iya. Bahaya anak-anak ya.
1: Nah itu makanya sekarang tuh kayaknya kita harus pakai masker deh.
0: Anak-anak juga kan, anak-anak biasanya main-main tuh, jadi banyak tuh yang ada kena pneumonia juga.
1: Iya, makanya batuk segala macam. Cobain deh gitu, coba maksudnya bukan cobain sakitnya ya, cobain pakai masker
0: gitu. Iya, jaga diri gitu sahabat suara ya. Dan dari BPPD juga nih sahabat suara menyebut kalau untuk daerah di Kalsel yang paling sering karhutla itu ternyata Banjarbaru.
1: Kemarin kan saya ada event di Losado ya. Lewat Margasari.
0: Oke. Okay.
1: Yang kandangan.
0: Iya.
1: Kebakaran.
0: Ada di Margasari ada, itu ya.
1: Kan kalau kita kan Margasari kan terpisah dua ya. Kanan rantau, kiri kandangan. Saya ambil di kandangan yang 30-an kilonya lumayan. Jadi kiri kanan karena jalan masih perbaikan, kebakaran hutan.
0: Bahaya itu kalau malam ya.
1: Bahaya.
0: Lampu ada sudah. Biasanya
1: sudah mulai ada beberapa yang pakai penerangan.
0: Nah, bagus.
1: Cuma ya itu, jalannya masih rusak.
0: Bahaya tuh
1: kalau mobil ceper, hebes dia sudah tuh.
0: Iya, hancur. Tapi itulah sahabat suara, jaga kesehatan kamu ya. Dan tentunya di pas-pas kayak gini, karhutlah anak-anak, ibu-ibu juga yang pakai kendaraan, ingatkan pakai masker.
1: Betul.

The Icon, The Voice, The Legacy. Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize. A night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi, dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva, Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878-9987-5029. A Night with Rosa, supported by BRI. Presented by Global Borneo Entertainment, where great events begin.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai, sahabat suara. Udahan dulu kita di request, tapi kita masih terima requestan kamu sampai nanti jam 9.
1: Betul sekali, kita break dulu setelah ini. Nanti ketemu di 10 lagu baru Iswara, baru nanti ketemu lagi di jam 7. Dadah.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
6: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Inovasi terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscan.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wingsfood.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wingsfood. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wingsfood.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wingsfood.
10: Lagu ini untukmu.
11: The Icon, The Voice, The Legacy. Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize a night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi, dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva, Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878-9987-5029. A Night with Rosa, supported by BRI. Presented by Global Borneo Entertainment, where great events begin.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscan.
7: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia, 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.
8: Iswara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, sudah 10 lagu nih bersama saya, Adi Febrian. Saya akan kasih tahu lagu apa aja yang lagi tren di Indonesia. Tapi kita review dulu di lagu pertama sampai kelima. Ini dia. Suara dengan Sementara. Jadi lagu ini ditulis langsung oleh Iga Masardi dengan tema tentang menerima kenyataan, sahabat Suara. Sementara di lagu pertama. Di lagu kedua ada The Opportunes dan juga Nadina Bijah, Maluk Cahaya. Jadi trio Mika, Ruben dan juga Mada mengajak Nadine dalam single terbarunya dengan warna pop alternatif khas dari The Opportunes. Ini dia, Maluk Cahaya di lagu kedua.

Di lagu ketiga ada Aruma, Pura-Pura Hidup Lagi. Jadi penyanyi yang dikenal dengan lagu Emosional merilis single Pura-Pura Hidup Lagi yang menceritakan tentang kehilangan. Pura-Pura Hidup Lagi di lagu ketiga.

Di lagu keempat ada Done Maula dengan Harum. Menjadi babak baru dalam perjalanan kreatif Done, lagu ini juga menangkap potret para pejuang mimpi yang terjebak rutinitas. Harum di lagu keempat.

0: ditutup di lagu kelima Sobat Suara ada Anet Sembunyi Dari Bumi. Jadi kalau ditulis langsung oleh Anet, emang singlenya itu pasti sangat emosional. Apalagi dibantu oleh Mario Geklau. Ini dia Sembunyi Dari Bumi di lagu kelima. Oke Sobat Suara, itu dia 5 lagu pertama. Langsung kita dengarkan, ini dia Baru Suara Sementara.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

FM, sahabat suara, sudah 5 lagu saya putarkan. Kita lanjut lagi ya di lagu ke-6 sampai ke-10. Ini dia reviewnya. Meski Andin dengan Naksir akan masuk ke dalam album ke-9-nya sahabat suara. Jadi dalam penggarapannya Andin dibantu oleh Lale Ilmanino. Naksir dilagukan.

Selanjutnya ada Ipang Lajuardi dengan Tandeman, menjadi soundtrack untuk film Operasi Pesta Copet. Lagu ini sendiri mengangkat tentang persahabatan dalam menghadapi tantangan. Tandeman di

2008 ada Vanessa G dengan Menjauh. Jadi yang bantu Vanessa ini dalam menggarapkan single ini bukan main-main. Ada Petra Sihombing, ada Kamga, sahabat suara ya. Jadi udah bisa dipastikan lagu ini keren banget.

Di lagu ke-9 ada Good Morning Everyone featuring Bisa Besari dengan Salah. Jadi mengangkat tentang dinamika hubungan emosional dan rasa lelah dalam sebuah hubungan. Salah di lagu ke-9.

0: Dan ditutup di lagu 10 ada Bernadia featuring Perunggu, Peluk Aku Sekarang. Bayangin Perunggu yang lagi naik daun nih bersama Bernadia. Single ini menggambarkan kehadiran sosok terkasih dapat menjadi tempat terbaik. Peluk Aku Sekarang di lagu 10. Oke sobat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Langsung kita nikmati lagu fullnya. Dibuka di lagu ke-6 dengan Andi Naksir.
1: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Kisah Jale dan Jane. Episode Medical Check Up. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Wah, kali ada uangnya nih.
1: Oh,
2: Jane, ini pokoknya masih ada uangnya.
1: Salah, buka uangnya.
2: Puskesmasnya ada uangnya, pindah sunyi.
1: Ada ya, sudah membuka. Kita hari medical check-up lah.
2: Sudah ngali ke mengulung gigi.
1: Gigi kok.
2: Kamu ngali benar mengulung
1: gigi. Aku bingit lagi pakai sudin. Kita hari ini untuk medical check-up.
2: Medical check-up.
1: Aku hendak berperiksa jerawat.
2: Nih.
1: Hanya puber kok.
2: Bah luput lalu. Kamu umur sudah 78 menyem jerawat tumbuh. Itulah jerawat.
1: Aku hanya balik ya, Le.
2: Itu bisul menahun. Menjerawat umur 78 tuh lain jerawat ngarannya.
1: Apa Jane? Jane?
2: Itu bisul menahun ya kok. Disingkat bihun. Bihun.
1: Bisul menahun. Oke, aku jerawat dari ai. Apa aku mimpi basah malam tadi Jane?
2: Itu amun umur 78 tuh lain mimpi basah ngarannya.
1: Apa Jane?
2: Dasar kandur. Ikam ni madada jika menyopan ya aku Jane.
1: Aduh, aku kira aku cekap anak mimpi basah pulang Jane.
2: Kayak orang sama mimpi-mimpi basah kada ada orang ke puskesmas Jane.
1: Aku mimpi basah pulang Jane.
2: Aduh, jika kada bepopok Jane. Jane, balo pada basah Jane selawarmu Jane.
3: Nantikan cerita seru lainnya bersama
0: Jali dan Jane.
4: Itu
5: Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
4: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Bang Boril, Bang Boril. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
4: Lalu hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Sobat Suara, siap-siap. Pamor Borneo 2026 kembali hadir. Festival ekonomi terbesar Kalimantan Selatan dari Bank Indonesia ini akan digelar 7 hingga 9 Agustus 2026 di Atrium 1 dan 2 Duta Mall Banjarmasin. Ada layanan keuangan, pameran UMKM unggulan, talk show inspiratif, workshop fotografi, stand-up komedi, live music, dan door prize. Kamu juga bisa ikutan lomba mewarnai anak, kompetisi inovasi sasirangan, dan fashion show. Pengen dapetin 4 paket umroh? Gampang, cukup dengan belanja di area Pamor Borneo 2026. Udah gitu, ada banyak games berhadiah yang menarik untuk kamu. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum. 7 sampai 9 Agustus 2026, mulai 10 pagi hingga 21.30 malam. Pamor Borneo 2026, unlocking Kalimantan's value and potential for economic prosperity.
8: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin. Senang sekali saya menemani kamu kembali, sahabat suara.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah, selamat malam. Terima kasih yang pada saat kita ketemu ngasih info kalau kamu adalah pendengar kita.
1: Alhamdulillah, terima kasih banget.
0: Happy banget.
1: Kemarin juga aku ada kunjungan ke perusahaan. Dia nunjuk aku, Ram, tapi dia gak bisa nyebutin aku siapa. Tapi ya, siapa ya?
0: Binyamin lo.
1: Cewek.
0: Oh iya.
1: Cewek pakai mobil turun kayak gitu, langsung nunjuk.
0: Oh iya.
1: Bayangkan, gugup kan aku.
0: Utang nih, nyata
1: deh. Utang sudah. Mikir aku apa nih, ya kan.
0: Terus
1: ternyata
0: katanya,
1: lu ancam dengerin siaran, kayak gitu. Lawan drama lo, gitu.
0: Itu ya, serunya kalau kita di sosial media, kita bisa menampilkan wajah kita.
1: Tapi malam ini kita gak bisa TikTok dulu ya, Ram?
0: Malam kita masih
1: di-banned
0: kurang awal. Kayak kue agen buahan Singapurnya.
1: Kau ada nomornya, Ram?
0: Ada nomornya aku.
1: Iya, iya, bagus. Kena WA dulu.
0: Pakai SL juga nyaman.
1: Kan WA ada berpengaruh pakai provider apa.
0: Oh iyalah.
1: Iya. Sampai suara kita lanjut lagi. Jadi tema kita kali ini di Senin Cerita Dong adalah gajian nunggu lama tapi habisnya cepet banget.
0: Asoy.
1: Nah, apa hal pertama yang kamu lakukan pas gajian, sahabat suara? Kasih tahu sambil kirim salam di 0811 993 9031.

0: UMKM, apa yang kamu lakukan kalau dapat gajian? Yang dilakukan ya pada waktu gajian. Waktu gajian biasanya akhir bulan. Tahan dulu kalau aku kan. Baru nanti pas sudah masuk awal bulan benar, baru dipos-poskan. Tapi aku kan ini tanggal berapa nih? Tanggal 3 kan kita kan.
1: 3 Senin ya.
0: Aku udah bayar tuh minggu tadi tanggal 2 listrik. Wah, oh, lumayan aku listrik.
1: Berapa?
0: Lumayan. Di angka 5.
1: Kok bisa?
0: Makanya.
1: Naik ya?
0: Enggak tahu.
1: Rumahku malah 200 aja.
0: Karena ada orangnya kan. Kaget. Karena ada orangnya 200.
1: Kaget aku.
0: Kenapa?
1: Kan memang naik.
0: Naik ya? Kuat. Naik kuat ya? Namun ya, kalau naik kuat emang berpengaruh ya?
1: 1.300. Wah, aku kalau kada kalau masih yang semalam di kada dipakai 50.000.
0: Karena wattnya tuh juga turun ya, kemarin ya.
1: Ini kan 200 berapa? 230 kalau enggak salah.
0: Kaget gitu aku juga.
1: Langsung. Ini kan kada dipakai jaminiku.
0: Iya, jujur juga ya kan. AC kali ya yang paling berasa kali ya. AC kan tarikannya kuat ya.
1: Kalau normal terpakainya bisa
0: 400. Aku AC standing soalnya di rumah tipe 36 tuh.
1: Wah. Nyambung masjid lo.
0: Rumah sebelahnya masjid dan ada halangannya langsung ya.
1: Dijepol
0: rada privasi, rada privasi rumah. AC standingnya rada privasi.
1: Biasanya kalau gaji masuk pasti kalau kita laki-laki adalah
0: pos-posnya
1: sudah langsung terbagi.
0: Ya.
1: Ini minus.
0: Iya. Ada kan biasanya konten yang ngurung-ngurung hitung-hitung itu. Belum gajian loh tuh pasti dia. Belum
1: gajian itu.
0: Ya kan?
1: Itu biasanya kalau kita kayak itulah kalau sudah ada melihat kawan yang buka kalkulator, menghitung.
0: Jangan ditunjuk kepalanya gini lah.
1: Bah. Jangan lorap. Nah. Inilah ikam ini bergaji perusahaan.
0: Iya.
1: Panas.
0: Iya.
1: Ya, panas bergaji perusahaan, panas esok gajian.
0: Iya.
1: Ada melihat kawan benaung di bawah pohon sorangan.
0: Iya.
1: Buka kalkulator. Iya. Hitung. Iya. Ikam tunjuk di kepala, dicabutnya pohon tuh juga dah. Dicabutnya. Kada sarik kada. Kada sariknya.
0: Tapi.
1: Hilang hitungan. Cabut langsung, ditariknya, cabutnya, bujur jangan gin. Orang lagi fokus.
0: Jangan itu kada sekali hitungan soalnya, pasti beberapa kali.
1: Bujur itu. Kada kayak gini.
0: Nah
1: biasanya kalau ada laki-laki atau kepala keluarga, muka kalkulator hitung-hitungan itu pasti dilebih-lebihkan.
0: Dilebih-lebihkan ya?
1: Iya, maksudnya listrik. Kayaknya bulan ini segini.
0: Harusnya dilebihkan.
1: Iya,
0: 150.
1: Belanja 500.
0: Mm-hmm.
1: Padahal belanjanya mungkin 200-300.
0: Lebih gitu. Aman kayak gitu emang.
1: Dilebih-lebihkan. Iya, jadi kena tiba-tiba, wah, masih ada sisa, happy.
0: Iya, gitu. Bagus. Kayak gitu bagus kata Rama. Yang penting tadi ya jangan menjul kepala orang.
1: Jangan menjul kepala orang.
0: Jangan ya.
1: Jangan menjul kepala orang. Kalau handak tangan gatal nih, tunjuk kepala seorang. Hei, kayak itu. Paling bingung kawan kenapa? Aku
0: harus
1: jual kepala. Jadi kepala kau seorang, hei.
0: Tangan gatal, tunjuk kepala ya.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara, sambil menemani kamu di jam 7 ini tentang gajian, sahabat suara ya, di fase-fase yang semuanya sedang naik sekarang, ya kan? Iya. Terus juga ada yang kesian loh ya, kan mati lampu kemarin ya, ayam mati, ayam ternak ya,
1: iya,
0: blower kan mati juga. Betul. Itu yang
1: ada jinset pang. Orang ngukur jinset tanggung jawab masing-masing itu.
0: Tapi kasihan lo kayak gitu. Itu kalau gini luar biasa. Misalnya suka kliennya minta lo Ram. Ayamnya 300 potong misalnya. Yang hari Minggunya mati coba ayamnya beratan. Oh, sih enggak adanya.
1: Anu gitu. Pak kita bedulu je pala nih mati bedulu nah. Ada mau kah itu, Pang? Ayam
0: tiren
1: itu.
0: Dong, ayam tiren.
1: Tiren maksudnya matinya bukan mati karena disembelih, tapi mati itu kan bahaya juga.
0: Bahaya.
1: Enggak layak konsumsi kan?
0: Iya, sertifikat halalnya kan enggak
1: ngapain. Iya, salah gitu. Satu syaratnya kan kededa.
0: Dan banyak orang yang gara-gara mati lampu juga ya, barang elektroniknya rusak.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Kawanku ada sebuting AC
0: rusak. AC rusak.
1: Rusak AC-nya.
0: Kan kasihan kan ya kan
1: kayak apa aku aja kemana tanggung jawabku aja
0: kawanku komputer
1: nah
0: yang gitu-gitu itu. Ya kan
1: bahaya benar
0: bahaya sih kayak gitu-gitu juga
1: semoga segera membaik lah ya sesuai dengan janji para pemangku kebijakan katanya. Betul. Agustus mulai membaik. Semoga ada kabar gembira untuk kita semua.
0: Amin sahabat suara dan juga para pekerja semoga dapat pekerjaan. Amin. Ada rezekinya juga amin. Sahabat amin. Suara ya
1: Agustus baru mulai nih ya.
0: Yes
1: jadi semoga ada kabar gembira. Agustus S-nya itu happy.
0: Wah, tahu sekali. Dan A-nya adalah jangan sedih.
1: Nah
0: itu dua kata kan itu.
1: Plus-nya adalah semangat, yo.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Sobat Suara, siap-siap, Pamor Borneo 2026 kembali hadir. Festival ekonomi terbesar Kalimantan Selatan dari Bank Indonesia ini akan digelar 7 hingga 9 Agustus 2026 di Atrium 1 dan 2 Duta Mall Banjarmasin. Ada layanan keuangan, pameran UMKM unggulan, talk show inspiratif, workshop fotografi, stand-up komedi, live music, dan door prize. Kamu juga bisa ikutan lomba mewarnai anak, kompetisi inovasi sasirangan, dan fashion show. Pengen dapetin 4 paket umroh? Gampang! Cukup dengan belanja di area Pamor Borneo 2026. Udah gitu, ada banyak games berhadiah yang menarik untuk kamu. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum. 7 sampai 9 Agustus 2026. Mulai 10 pagi hingga 21 lewat 30 malam. Pamor Borneo 2026. Unlocking Kalimantan's value and potential for economic prosperity.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: DM, kita bacain yang udah gabung nih sahabat suara ya di Instagram sahabat suara. Ada Rian.
1: Hey.
0: Gajian tuh biasanya saya bagi-bagi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi tetap aja di akhir bulan jadi seret, kayak selalu ada aja pengeluaran dadakan.
1: Ada Dina di Banjarmasin. Aku tipe yang gampang banget jajan, bilangnya self reward, tapi tiap bulan gitu terus.
0: Hati-hati loh self reward ya. Terus ada juga Eka, gajian masuk langsung bayar cicilan biar enggak kepikiran lagi.
1: Bener. Ini ya utamain itu ya. Kalau ada segala macam cicilan, utamain itu dulu.
0: Utang dulu.
1: Iya, kalau ada pay letter, utamain pay letter, kalau ada cicilan, utamain cicilan. Sisanya baru kamu alokasikan. Seberapa persen kamu tabung, seberapa persen kamu buat jajan.
0: Jadi entertain itu terakhir banget,
1: terakhir
0: ya,
1: banget. Entertain itu yang ngarinya gesan seorang, itu kalau jadi tahan-tahan.
0: Nah,
1: cuma kalau gesan orang,
0: jangan, betul.
1: Ada hak orang loh di situ.
0: Betul.
1: Kayak misalnya kita menunda bayar cicilan, gaji bubuhnya kayak apa?
0: Nah, itu dia. Dan ya, kita tahu lah banyak yang berjuang ya.
1: Betul.
0: Tapi kita harus menunaikan kewajiban kita juga, nah, bayar hutang itu.
1: Minjamnya baik-baik.
0: Iya.
1: Bayarnya on time lah.
0: Jangan sampai lah gara-gara yang kayak gitu silaturahmi jadi terganggu. Betul. Sahabat suara ya.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, itu dia Senin Cerita Dong. Bersama Rama dan juga Adi. Tentang gajian, pas banget kan awal bulan ya.
1: Betul, bertanggal 3, masih hangat ya.
0: Hangat gitu. Kemarin Mbak Emma ada ngirimin ayam geprek, nanyain Rama mana juga. Jadi aku, Rama lagi mau urus kolom keluarga pulang, kok kolomnya habis. Jadi aku, iya kan, murahnya menambah tuh, jadi Mbak Emma.
1: Terus, nambahnya murah, nukar rumusnya kali.
0: Kayak gitu.
1: Excelnya kan.
0: Iya. Sahabat Suara, kita selain itu bakal lanjut lagi di satu jam terakhir kita di Kirim Salam.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Lagi kepikiran? Jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.

0: 101 FM is suara Banjarmasin. Ramadan Adi di jam 8 menuju ke jam 9.
1: Ada serigala melonglong.
0: Hana loh ini.
1: Oh, gerhana ya.
0: Bulan bulannya aku saban kali berata, saban kali keluar sore ya.
1: Yeah.
0: Matahari bulatnya bulat benar. Senja kuning.
1: Wah.
0: Malamnya bulannya bulat.
1: Waduh, sempurna ya. Nih. Ini serigala nih lah.
0: Karena jadi gerhana aja,
1: maksudnya ada kekuatan. Oh iya.
0: Yang begedek tuh ya Bahari.
1: Iya. Ah, Genji kada tahu tuh Ram.
0: Genjinya.
1: Iya kan, adanya Marvel. Kita kali ini juga dikirim salam bersama Rama dan Adi, sahabat suara menemani kamu. Jadi Rama kemarin kan cuti ya, 2 minggu. Sekarang udah balik lagi, insya Allah. Akan selamanya juga kita akan menemani kamu, sahabat suara ya.
0: Betul sekali.
1: Iya kan.
0: Dan yang pasti kita buka kirim salam 0811 993 3901.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, kita buka kirim salam buat kamu yang mau kirim salam. Kamu tahu Pajel Class gak ada siram?
1: Siapa?
0: Pajel Class yang ada di TikTok.
1: Pajel Class. Game.
0: Lain sama orang yang ngajak gabung.
1: Kada tahu aku.
0: Pajel Class. Yang di ulinnya di
1: Oh iya.
0: Datang.
1: Oh iya.
0: Hari Jumat tuh datang.
1: Oh, iya.
0: Iya. Main nih. Siapa? Tembak aku. Makin nyai siapa?
1: Mana?
0: Nama ikamnya nama game sama tiku.
1: Inilah informasi lah.
0: Iya.
1: Kalau Pian rancak gabung di TikTok.
0: Iya.
1: Kita tuh kada langsung membuka profil Pian. Kalaupun kita membuka, kadang-kadang kada terbuka juga.
0: Iya. Datang ya membawa
1: anak bini.
0: Nasi goreng Hong Kong.
1: Waduh, aku kada terasa.
0: Oke. Kada datang lagi. Terima kasih loh, kaget juga kemarin. Datang tiba-tiba masuk ke sini pakai mobil. Siapa jarku? Mencari Adi jar. Kan Iqbal.
1: Iya.
0: Gugup dong. Tiba-tiba kayak itu pulang sama kayak kisahku yang di perusahaan tadi.
1: Bisa nih.
0: Dia kayaknya Tajel Class gitu. Namanya aslinya Pak Ajli namanya.
1: Bah, Pajel, bu masuk.
0: Masuk ya.
1: Kelasnya bang,
0: kelasnya berlayan terus. Gitu. Terima kasih ya, sahabat Suara ya. Kita akan live juga kalau nanti, tenang aja. Sementara kita nggak live dulu hari ini, hari Senin. Mungkin betul. Besok loh ya.
1: Kita cobalah nanti. Siapa tahu kalau memang masih ada halangan atau masih gangguan, kita akan live di akun pribadi kita.
0: Aja. Betul sekali, sahabat Suara.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: terbaru dari Wingsfoot, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget! Teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk!
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscan. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Kirim salam sahabat suara ya. Ada Rina di Banjarmasin.
1: Tadi kita topiknya ini,
0: kita bukan topik lu. Ini anime ya.
1: Anime favorit anime. Atau kartun yang jadi favorit ada Rina.
0: Rina, kata Rina dari dulu enggak bisa move on dari Naruto, dari kecil sampai sekarang masih aja suka nonton ulang. Aku enggak ngikutin Naruto. Naruto enggak ngikutin, One Piece enggak ngikutin.
1: Kamu apa pernah ikutin kartun atau anime? Satria
0: Doraemon.
1: Aluminium hitam.
0: Aluminium hitam. Satria baja hitam. Satria baja ringan. Tukang. Abang tukang dipacul helmnya abang tukang sekalinya.
1: Berganti apa anak mak kendaraannya aja
0: belalang tempur.
1: Belalang tempur 10 menit begitunya aja belalang tempur tuh ya lihat ya.
0: Ini oh kalau Satria baja hitam ini pedang matahari ini. Bau matahari.
1: Ya apa nama kalian apa nama kartun Kuga sawat merasa Kuga.
0: Kuga kada aku yang paling ku ingat lah Shinchan Ranma setengah okay. yang kena banyu jadi panda kan jadi
1: biar
0: kan? Itu habis itu Dragon Ball
1: sih lah ya.
0: Doraemon udah gitu-gitu aja. Kayak kalau yang series kayak Naruto, kayak yang dari abah ke anak.
1: Oh iya iya. Mumpati, ada Mumpati
0: One Piece,
1: ya.
0: Ada Mumpati aku.
1: Jauh lawas gitu ya.
0: Conan Mumpati Conanku.
1: Conan keren ya. Apalagi ya movie-movie-nya ya, kan.
0: Bagus tuh.
1: Conan sampai sekarang
0: aku sih dari nonton sampai komiknya.
1: Komiknya bisa juga gimana?
0: Komik ada ku.
1: Apa? Nyawa. Di mana kalau nyewa dulu sih Ram? Di Parak ini, Bundaran Hasanuddin.
0: Iya.
1: Iya kan? Ya,
0: di situ yang jual koran dulu.
1: Betul.
0: Tapi dulu itu ada kawanan di perpus sekolah ada.
1: Oh.
0: Perpus sekolah ada menyediakan komik.
1: Jadi minjamnya di sana.
0: Jadi itu aja yang dibaca.
1: Oh, iya. Kalau aku anime yang favorit Timun Mas.
0: Bah. Waduh. Timun Mas, enggak Mas. Saya cari di luka. Timun Mas, enggak Mas. Timun Mas.
1: Timun Mas.

0: Sukabumi, suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Lagu ini untukmu.
3: The Icon, The Voice, The Legacy. Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize a night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878 99 87 50 29. A Night with Rosa, supported by BRI. Present by Global Borneo Entertainment, where great

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: FM sahabat suara, sambil ngomongin tentang kartun favorit atau anim favoritnya sahabat suara ya. Dikirim salam juga, mau yang kirim salam boleh di 0811 99 33 901. Apa Ram perubahan Ram dalam hidup kamu sekarang Ram? Yang paling signifikan Ram?
1: Guring.
0: Kenapa guringnya?
1: Camuh.
0: Karena bangun terus juga ya?
1: Tengah malam kan jam 2.
0: Si kecil ya?
1: Jam 2. Enggak. Nah, alamnya kada rewel. Jadi kan kalau masih awal kan katanya per 2 jam 3 jam harus nyusu kan. Bangun gak bangun harus susuin kan. Aku tuh kalau sudah tengah malam, aku milih kada guring.
0: Oh.
1: Milih kada guringku. Pah, jak ada PS main banget jak nih.
0: Iya. Eh, PS. Nuker PS2 aja gini, Ram. PS2 cuma 600 atau 500.
1: Ma grafiknya ikam.
0: Nah, mau ikam nih jangan memandir grafik. Bah. 500, Ram. Ada.
1: Amun 500 kudu per 3 dia.
0: 500. PS2 di Shopee.
1: Grafik
0: kan kayak itu. PS2 lah sudah hardisnya sudah jadi tinggal main aja gam.
1: Aku nukar PS4 aja dah.
0: Boleh, boleh. PS4
1: aja dah bujuran dah.
0: Lumayan men.
1: Aku nukar nih bujuran.
0: Ini kan nukar nih. Menemani ya.
1: Iya, kada apa-apa aja sampai subuh tahan aku. Tamat kalau duty beratan.
0: Kalau begadang berarti ya masih
1: begadang,
0: ya.
1: Begadang sama apa namanya? Lebih ada yang diprioritaskan kan.
0: Dan ternyata suara hening tuh penting ya sekarang ya.
1: Wuih.
0: Iya kan.
1: Iya betul.
0: Iya kan. Makanya bari orang tuh kenapa jadi sangit. Ada suara gendang di luar rumah, ada anak kecil, ternyata pengaruhnya luar biasa ya Ram.
1: Betul.
0: Itu kan
1: betul.
0: Kita kada merasai dulu. Makanya kada tahu. Nah, sekarang kan tahu rasanya.
1: Iya gitu. Kemarin anakku kan ini foto. Fotonya itu
0: Iya. Itu kalau kayak gitu outfitnya dipilihkan mereka juga?
1: Dipilihkan.
0: Oh.
1: Cuma ada temanya.
0: Oh.
1: Outfitnya mereka yang nyiapin. Kita bilang tema, kita kasih tema.
0: Kemarin temanya apa?
1: Temanya adalah satu adat Banjar. Duanya penyiar radio.
0: Oh ya?
1: Iya. Tiganya MC.
0: Oh ya?
1: Iya. Yang empatnya basic lah, basic yang biasa.
0: Iya.
1: Wih lucu banget.
0: Hebat loh mereka itu. Mereka itu tidak mengganggu badan si bayi ya. Ada
1: betul.
0: Ada itunya kan?
1: Ternyata,
0: tekniknya kan?
1: Ternyata syaratnya adalah maksimal 20 hari usianya.
0: Maksimal 20 hari. Hari.
1: Kenapa aja ke 20 hari? Karena kalau setelah 20 hari, satu keras, anaknya bisa bekaras gitu.
0: Iya.
1: Kedua, kadang-kadang nangis terus.
0: Rewel ya udah ya.
1: Rewel kayak gitu, jadinya dia agak-agak ngalih. Sudah mulai berasa segala macam. Kalau sebelum 20 hari masih lentur.
0: Oh gitu. Iya. Oh gitu ya, lucu juga ya.
1: Masih tuh kemarin kakak tuh melihat gagan sidin yang telaten.
0: Iya.
1: Akhirnya
0: iga manak publik tidak
1: aku merasa kasar. Oh Joko Wartok bayar sih itu.
0: Oh
1: siapa Hello JNK kalau kalian namanya
0: Hello JNK
1: salah hadang
0: aku. Oh pengiriman barang juga ya
1: bukan. Orang.
0: Oh ini orang ya bukan pengiriman barang
1: Hello
0: ya.
1: JNK Hello titik JNK.
0: Oh nah itu cobain sobat suara yang punya bayi baru lahir ya. Maksimal 20 hari katanya tuh.
1: Silakan kalau mau foto-foto cek di Instagramnya. War semua tuh banyak.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Itu dia pertama perdana lagi Rama setelah cuti kemarin ya.
1: Iya, betul.
0: Siaran besok kita siaran kok lagi kok, tenang aja sahabat.
1: Bener.
0: Suara.
1: Ternyata di balik saya cuti, radio ada yang baru mulai lagi ya.
0: Wah, gila tuh, gila.
1: Nanti kita cerita abis ini ya,
0: gila,
1: dia.
0: Gila, gila. Mbak, dan ternyata ada Desta juga ada di situ.
1: Jadi apa?
0: Cuman gimmick Desta ada, itu langsung diganti. Eh, lo kemahalan gitu, turun langsung.
1: Iya, maksudku kira kemarin itu ternyata apa, begitu Inya datang, Inya siaran, ternyata ada.
0: Iya, tapi keren ya.
1: Makanya.
0: Keren. Kita tunggu aja nanti. Harusnya barengan siaran nih sama kita nih ya kan.
1: Harusnya.
0: Kita lihat nih sahabat, iya, betul, suara betul. Ya.
1: Lagi, pagi legend, lagi mereka.
0: Iya, legend.
1: Aduh.
0: Legend.
1: Kita pindah pagi lagi.
0: Jauh juga kita. Sahabat suara, udah dulu untuk hari ini. Terima kasih udah dengar kita. Jaga kesehatan kamu dan terus dengerin Suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
0: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Kamu sangat berarti, istimewa.
1: North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

0: Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Ditemenin sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl on 11.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Seperti biasa sahabat suara, di awal-awal Beryl siaran ini mau dong tanya update-update lo lagi pada ngapain, posisi di mana, dan lagi sama siapa. Tinggal masuk aja ke WhatsApp Suara di 0816 114 1014.

Hamburannya ya, ada Dinda juga yang udah sampai rumah, katanya udah tinggal rebahan sambil nunggu nugget matang. Gak usah ditunggu, nugget matangnya cepet tau, Din. Gosong aja tiba-tiba, Dinda. Ih. Gue jadi inget sering banget tuh dulu gue bawa bekal ke sekolah gitu ya. Terus karena gue jarang banget

boleh. Ya udah gue minum aja. Milkshake strawberry. Si simple, simple. Ini bahkan di Cina ada yang melakukan hal yang sama cuma dijadiin lomba sahabat suara. Jadi ada yang namanya kompetisi, enggak, sneaky rice porridge eating contest. Jadi di mall ini terbuka untuk umum, bahkan 2000 lebih orang yang join kompetisi ngumpet-ngumpet, jadi makan ngumpet-ngumpet pas jam pelajaran. Jadi tuh set up-nya dibikin kayak kelas gitu. Terus orang free buat ikutan daftar. Terus bisa anak kecil, bisa orang dewasa. Jadi kayak ada talent yang jadi gurunya gitu. Terus setiap dia nengok, setiap dia lihat lagi lihat ke papan tulis, itu yang pesertanya harus ngabisin makan dalam waktu 10 menit. Tetet pas nengok, pura-pura belajar. Itu dijadiin kontes di Cina ada be udah. The contestants had 10 minutes to secretly finish a bowl of Ningbo style rice porridge without getting caught eating. Hadiahnya apa ini ya? Gue gak tahu. Hadiahnya bubur juga kata. Ada teman gue yang sering banget ketahuan guru. Jadi ya udah pokoknya dia kalau di sekolah langganannya udah deh. Dihukum gara-gara ketahuan makan. Kalau gue sih paling sering dihukum gara-gara ketahuan celananya sempit. Nah, gue bahkan kita tuh bahkan di sekolah ada jual beli celana sempit gitu ya. Jadi dia teman gue ada yang bandar celana sempit gitu. Dia bisa menjahitkan celana kita biar lebih sempit ya. Era itu kan celana sempit kan keren gitu ya. Celana SMA yang sempit. Gue beli itu gocap harganya. Itu gue sering banget. Jadi hukumannya ya digunting aja celana gue udah. Tadinya diguntingnya lurus, tapi kalau lurus bisa dijahit lagi. Nah, guru gue punya inovasi terbaru yaitu guntingnya zigzag. Jadi agak susah untuk dijahit. Nah, itu udah rest in peace deh tuh celana. Itu gue sering banget dihukum gara-gara celana. Kalau lo, kita agak flashback dikit sahabat suara. Lo waktu sekolah sering banget dihukum gara-gara apa sih? Jawab di 0816 114 1014. Kita kalau dulu ya.

0: 100% mata air alami.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasandavi nemenin lo, sahabat suara, sampai jam 10 malam. Ada lagunya nih. Gua keluar.
1: Nah, ini deh.
0: Ngomongin soal paling sering waktu sekolah dihukum sama guru gara-gara apa sih? Ada dari Zivan. Zivan juga sama kayak gue nih, katanya sering banget dihukum gara-gara celana. Berarti kita di era yang sama ya, Zivan ya? Mungkin kalau lebih oldies lagi tuh dulu cut bray, tanya bokap nyokap lu deh. Kalau eranya kita in between 2012, 2016, 2017 tuh celana sempit. Katanya sekarang masih sih. Terus lo ngakalinnya gimana sih, Van? Apakah lo akhirnya putus asa aja udahlah enggak usah pakai celana sempit. Tapi keren tau kalau di foto dulu ya. Kayak wih. Baddie. Ya, baddie. Ada dari Anonymous, sering banget dihukum gara-gara telat masuk sekolah. Kenapa ini? Dikasih tahu dong sebabnya ya. Kalau gue dulu sering banget telat masuk sekolah waktu masih SMP. Karena apa? Harus nonton SpongeBob dulu. Gue gak terima setiap pagi gue nonton SpongeBob, gue gak pernah full. Karena SpongeBob itu kelarnya di jam 7 pagi. Sedangkan gue masuk sekolah jam 7 pagi. Jadi gue harusnya kelar nonton SpongeBob tuh jam 5:30 lah. 5:30 gue udah berangkat tuh. Karena melewat dikit lah. Pokoknya gue maunya nonton SpongeBob sampai kelar. Tapi tidak bisa. Yang lain kasih tahu ke gue juga ya, sahabat suara ya. Sering banget dihukum sama guru waktu sekolah gara-gara apa? 0816 114 1014.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,5 Waduh, langsung belibet. Gue habis makan nasi goreng. Sorry. Sahabat suara, di nongkrong bareng Beril di Isora Jakarta, suara warga Indonesia. Kita masuk dulu ke lagu kali ya, karena beberapa lagu akan gue puterin buat lo sahabat suara. Ada beberapa lagu nanti gue spill ya. Are you ready for this? Iya, habis makan nasi goreng nih. Buset, minyak banget di mulut karena belum sempat minum lagi. Sapa dulu nih di WhatsApp, ada Dinda tadi udah, ada Nanda juga udah. Ada Putra, oh Putra pengen cerita juga. Paling sering dihukum sama guru waktu di SMA itu gara-gara... Oh hilang sih, bentar. Oh gara-gara HP-nya bunyi mulu, gak di silent. Iya. Tapi sekarang tuh ada teknologi pengganti silent namanya vibration. Yang mana sebenarnya kalau mode geter gitu tuh sebenarnya ngaruh banget cuy. Gue sering banget tau kayak ngeh ada notif gara-gara ya gue vibrate gitu aja sih. Ada juga Abai dari Bekasi. Paling sering, banyak nih dia nih, dihukum mulu nih kayaknya nih hari-hari nih Abai. Nggak ngerjain PR, nggak piket, atribut seragam kurang lengkap, menyontek, lupa bau LKS, rambut gondrong, dan asyik ngobrol saat jam pelajaran. Itulah beberapa alasan gue dihukum waktu masa sekolah. Tapi kalau menurut gue nggak nakal ya. Kalau menurut gue, kalau nggak nakal ya nggak ada kenangannya. Bener sih, cuma... Tapi kayaknya gue... sempet cerita lah sama anak SMA sekarang waktu gue nge-MC gitu ya. Sekarang tuh orang udah lebih patuh gitu loh. Anak sekarang tuh lebih patuh, tau nggak, brongs. Karena gue ini banget, sadar banget. Waktu gue sekolah, gue menyadari angkatan-angkatan yang lebih tua dari gue itu brongsnya lebih parah. Lo bayangin sekolah gue dulu senior, gue kan angkatan 2016. Senior tuh ada yang angkatan 2012. Lo tahu mereka ngapain? Bakar Vespanya guru di lapangan sekolah. Kan gila banget angkatan dulu ya. Nah makanya nih, mumpung beberapa yang dengerin suara ini kan lumayan senior gitu ya, pengen dong sharing-sharing. Gue pengen tahu kenakalan dulu waktu sekolah, terutama SMA lah yang paling berwarna ya, itu apa sih? Paling sering dihukum guru gara-gara apa? Gue minta yang paling brongs, yang kayak demi apa sih, gue gak kepikiran nih lo pernah kayak gini. Gitu ya sahabat suara ya. Jawabnya di mana? Di WhatsAppnya Iswara 0816 114 1014. I'll be back.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Is it the answer? Reality Club 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Razanavi masih ngomongin soal kenakalan apa aja waktu kamu sekolah yang pernah kamu lakukan dulu. Tuh kan gak keluar lagi suaranya. Eh dah.

lihat ya, apakah jawabannya sangat Bronx? Gue dulu nakal pernah kabur waktu sekolah saat ekskul, tapi ramean robos pagar kawat kantin dan kebon samping sekolah. Buset, kayak Sparta loh. Pagar kawat pun tidak menjadi halangan, bos. Gue kira gak bakal ketahuan, pas gue lagi lari-lari ada guru ngejar bawa-bawa pentungan. Ngakak banget, ternyata gak jadi kasus sih, besoknya gak ada yang dipanggil. Makasih biar mau bacain. Itu pagar kawat loh, Cai. Maksud gue, tajam loh itu, Cai. Maksud gue, ya Allah. Kayaknya anak-anak sekarang udah melihat ada kawat di pagar, jangan deh, jangan cuy, bahaya, bahaya, jangan, jangan, don, gitu. Reti juga pernah misuh depan pintu guru. Jal, gitu. Dari mana lagi nih? Paling sering dihukum pas sekolah karena pernah ribut masalah tempat pensil dan akhirnya masuk dipanggil ke ruang BK, Ben. Oh, masalah tempat pensil. Jadi kebetulan Ardi ini debat sama tukang ATK. Ini tempat pensil harganya 14.000, Bang. Orang saya yang jualan harganya 20.000. Ributnya lebih ke arah harga kayaknya dah. Coba yang lain. Kira-kira apa sih kenakalan yang pernah kamu lakukan waktu SMA? Karena SMA, kenapa SMA? Karena mungkin SMA. Tuh kan dimatiin lampunya. Ah. Ih, jadi matiin dulu. Lorongnya dimatiin, guys. Sama si cewek tadi dua, gue gak tahu itu siapa. Ada penyiar. Nyar siang nih Bang Dodo. Anjir, backsoundnya kok ada yang beginian. Iya, mending kita ngomongin kenakalan lu waktu SMA dulu apa. Gua dulu pernah, jadi tiru ya guys, gua pernah tawuran dulu sekali. Jadi gini ceritanya. Gua emang nongkrong, ya kan, nongkrong. Emang gua rajin nongkrong, cuma gua tidak pernah mau ikut tawuran. Nah, saat itu gua abis latihan band. Diajakin nongkrong nih, yo guys. Ya kan gua mikirnya nongkrong kan. Terus, kok di tongkrongan rame banget, bocah kan. Terus, ternyata mereka udah janjian lah, basis-basisnya udah janjian gitu lah. Kan dulu, ini FYI ya, tawuran itu janjian guys. By line dulu, zaman pakai line. Janjian ketemuan di mana, yaudah ayo. Jadi emang ajang gengsian, gengsi-gengsi aja. Nah gue, itu berperan sebagai, enggak, gue mengajukan diri. Gue, gak pegang BR ya, gue dokumentasi aja, gitu. Nah, dokumentasi aja. Ini kok mati sih layarnya? Gue megang HP doang. Terus kayak kok seru ya? Ya udah ada bambu samping gue bawa. Jadi lu gue minta tolong temen gue Acong. Cong, ramin, cong. Gantiin job desk gue. Cong, ramin, cong. Udah nih. Udah satu, dua, tiga. Udah lari. Kan gitu kan ada aba-abanya. Terus si Acong dari jauh teriak. Rel. Kenapa lagi nih anak nih dia teriak-teriak. Dia nanya, passwordnya berapa? Salah, dari tadi kalau mau nanya. Ini lagi hektik nih. Lagi bisnis nih, semua ini. Jangan nanya-nanya password di saat genting begini. Ya, habis itu gue kapok. Karena langsung ketahuan sama, ketahuan udah sama polisi cuy. Udah masuk berita itu. Jangan ya. Untung gak ketahuan gue. Jangan, say no to tawuran. Itu dulu ya.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Demi Allah.
1: BTS. Rally terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: Ini di malam ini udah berapa kali sound effect mati sendiri loh. Kayak tadi mati, sumpah gue megang mouse gak ada ngeklik-ngekliknya sama sekali. Tiba-tiba tek, mati aja. Itu di belakang, diam. Hai Aca. Diam ya, Bahlil, diam Bahlil. Itu nama TikToknya Mas Bahlil ya, gue harus manggil apa dong? Iya gak? Ya Bahlil. Oke, ini ceritanya soal kenakalan waktu sekolah ya. Zaman dulu itu ortu gue dipanggil ke sekolah berkali-kali karena gue gak bisa matematika ber. Pokoknya berkali-kali ke sekolah cuma menghadap ke guru karena gue gak bisa pelajaran itu. Sampai pada akhirnya waktu pulang sekolah dijemput bapak gue. Terus gue dibawa ke toko obat Cina di Solo namanya Sing She. Dan lo tau apa bapak gue ngomong ke penjualnya? Kok ada obat buat anak pintar matematika gak? Zang! Terus kata koko-kokonya, mungkin obatnya Kumon. Gak disponsorin ya. Sumpah cuy, lo ikut Kumon dah. Ini yang masih umur-umur pertumbuhan, sumpah Kumon ngaruh. Ini gue gak disponsorin ya, cuma Kumon bikin itu cepet. Sumpah ya di mobil nih. Yang ngerasa blonde di MTK, paling gak lo belajar basic kayak kali-kalian. Kali-kalian satu bilangan tuh udah di luar kepala. 9x7 63, 7x7 49, 6x4 24. Gue raja MTK gue. Ini ada voice note nih. Kita play ya. Si manusia gar ini lagi nih.
1: Seketepik utama, gue cuma mau bilang kalau gue udah gue publik.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Dipatin
0: gue ya. Gue tuh
1: pernah dihukum dua kali di sekolah waktu gue SMA. Yang pertama telat. Telatnya itu tuh karena gini, sekolah gue tuh kan masuk jam 7. Terus jemputan gue baru nyampe rumah gue itu jam 6.50. Berapa tuh? 6.57 atau 6.58 gitu.
0: Iya.
1: Terus yang lebih ngeselinnya lagi, jadi jemputan gue tuh kan ngantar ke beberapa sekolah nih.
0: Iya betul.
1: Nah, gue tuh diantarin paling terakhir. Jadi telat lah gue 5 menit. Dan untung sih hukumannya gak parah ya, cuman dikasih warning aja gitu. Terus yang kedua, gue waktu itu lupa bawa atribut, yaitu gue lupa bawa ini
0: apa tulis?
1: Apa namanya? Ikat pinggang, gesper kan. Pas upacara. Nah, waktu upacara gue itu kena, karena gue itu kan kalau upacara sama paling depannya. Terus gue pun di saat itu memang sekolah gue tuh gak announce. Maksud gue wali kelas gue tuh juga gak meng-announce akan disuruh bawa ikat pinggang, dan gue pun di saat itu gesper gue tuh pagi-pagi hilang. Terus jemputan gue tuh udah nunggu kan, jemputan sekolah gue udah nunggu. Yaudah gue terpaksa lah buru-buru gak pakai gesper gitu lah. Ya udah, hukumannya satu sih waktu itu gue pernah dijemur berapa lama tuh, setengah jam ada kayaknya. Kayaknya setengah jam gitu. Sama beberapa temen yang lainnya, karena lumayan banyak di saat itu yang lagi gak pakai. Oke, itu dulu deh ceritanya. Thank you.
0: Dar, yang pertama congrats atas go public lo. Ditunggu ya, siap-siap aja menerima output-output dari orang lainnya. Pasti kan, demi apa gitu. Yang kedua, gue pengen nanya satu hal sama lo. Lo kan dihukumnya dijemur ya. Waktu itu lo dijemurnya pakai hanger digantungin di tali gitu gak?

0: Sudah mendekati jam closing siaran Nongkrong Bareng Beril, yaitu jam 10 malam, sahabat suara. Kita ngobrol-ngobrol tipis kali ya. Ngobrol tipis kali ya. Ini masih ada nih, mau bacain kenakalan-kenakalan waktu zaman sekolah. Adek, malam Beril dulu pernah bolos satu kelas, terus main ke salah satu wisata di Ciwidey. Dan besoknya diceramain sama guru BK, tapi itu jadi kenangan terbaik waktu SMK. Oh, set nih lo di, lo di, ini nih, diceramain sama guru BK. Adek, sini kamu. Kemana kemarin, gak soal? Sakit, Pak. Alah, bohong kamu. Masa main-main kamu sama saya? Mana kamu? Ya Pak, saya ke Ciwidey. Bapak tahu akal-akalan kamu. Ya, ini tuh sekolah, jangan main-main. Katanya di grup gak jadi, Bapak gak diajak. Lah bapaknya pengen ke Ciwidey juga ternyata. Lu sih deh, ajak dong. Saya tuh butuh healing, katanya gitu. Saya pengen ke Ranca Upas. Saya pengen ke Cimory. Aku mau mau closing, soalnya cerita panjang nih. Aku bacain ya. Ini soal kenakalan waktu sekolah. Hai Bear. Ini 21 plus ya. Coba yang lagi bawa anak, tolong dipinggirin dulu anaknya. Lah dikata lemari kali ya. Hai Bear, aku mau cerita first kissku di rooftop sekolah. Woi. Hari itu setelah kegiatan sekolah selesai, aku dan pacarku sempat naik ke rooftop sekolah supaya bisa berdua pacaran tanpa diganggu temen. Oke. Kami ngobrol seperti biasa, bercanda tentang hal-hal kecil sampai tiba-tiba suasananya menjadi lebih hening. Aku merasa gugup karena sadar ada perasaan yang berbeda dari biasanya. Dia menatapku sambil tersenyum, lalu kami sama-sama terdiam beberapa saat dan terjadilah momen itu. Terasa sederhana, tetapi justru menjadi salah satu kenangan yang paling sulit dilupakan. Hari itu menjadi pengalaman first kiss yang membuatku merasa sangat gugup sekaligus bahagia. Sampai sekarang, setiap mengingat rooftop sekolah, aku masih teringat betapa polos dan berkesannya masa-masa sekolah dulu. Yaitu adalah warna ya. Salah satu warna yang ya mungkin pernah dialami gitu, tapi tidak untuk diulang. Tapi mungkin ada kata-kata dari gue untuk lo. Dari gue untuk kalian berdua lah. Kata-katanya adalah,
1: ahai prick itu.
0: Nah, topik besok adalah first kiss kalian di umur berapa?
2: Kayak bercanda ya guys, bercanda guys ya.

menyapa dulu di TikTok nih. Gue closing dulu ya sahabat suara ya. Karena sudah jam 10 malam, gue masih lanjut selama 10 menit lah ya di TikToknya iswara.network. I'll see you there, sahabat suara. Terima kasih buat yang udah nyimak dari jam 8 tadi sampai jam 10 malam. Kita ketemu besok lagi ya. Jangan lupa di follow TikToknya iswara.network. Karena kita akan selalu live di situ sambil siaran, oke? Okay? And it's time for me to say mics off. Hearts on, and I'll see you tomorrow.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada

0: dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
1: Oh, jadi gitu.

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Jukung Sudur. Jukung Sudur adalah sampan sederhana yang dibuat dari setengah belahan pohon dengan bentuk ceper dan biasanya digunakan untuk memancing.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dengarkan Isuara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan,
4: Palembang,

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulitnya.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.
2: Suara Warga Indonesia.
0: Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Mau kemana, Besti?
2: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
1: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tea juice rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
6: Enggak ya.
5: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
7: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara, selamat datang kembali ya bersama Aksesa dan juga Hirzan Anggoro di hari apa nih? Hari Selasa ini. Masa udah lupa hari saya? Kan bukannya baru Selasa ya.
1: Masih pengen cepet-cepet Senin lagi saya.
0: Aduh bukan, pengen cepet-cepet Sabtu dong. Bukan pengen cepet-cepet Senin lagi. Masuk Senin mulu hari saya, Kang. Jangan.
1: Kali aja pengen Senin terus harimu saya.
0: Waduh, itu namanya.
1: Siapa tahu.
0: Kamu jangan doain aku kayak gitu dong, Hirza.
1: Enggak, sahabat suara yang pengen kayak gitu
0: aja. Sahabat suara, hari ini Aksesa Putri dan juga Hirzan Anggoro akan nemenin kamu sampai jam 11 seperti biasa ya. Dan kita bakal buka jam request sekarang. Yo. Di 0811-993-3901. Bebas-bebas aja lagunya ya.
1: Betul.
0: Boleh telepon-telepon ya. Juga lah ya. Pokoknya ditunggu.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih bersama Aksesa dan juga Hirzan Anggoro.
1: Yes.
0: Kamu bisa request lagu favorit kamu sekarang di 0811 9333901 lewat WhatsApp ataupun telepon via WhatsApp, oke? Okay?
1: Yes, jadi buat Sahabat Suara ya, mungkin sedang dengerin kita, langsung saja japri-japri juga ya gitu ya, sambil mendengarkan lagu favorit kamu di request Suara Seru. Dibuat kamu yang pengen request, gampang banget nih Sahabat Suara, tinggal ketik aja di WhatsApp di 0811 9333901 ya. Seperti biasa, malam tadi palak lagi Sa, di perjalanan menuju ke Banjarbaru.
0: Gimana?
1: Palak.
0: Palak tuh apa?
1: Palak.
0: Dipalakin?
1: Palak ini apa ya?
0: Setan palak.
1: Kan sesak nafas.
0: Sesak nafas karena?
1: Karena jalanan tuh berasap. Jadi palak ke? Disusah behina ke?
0: Saya pikir
1: gitu.
0: Setan loh,
1: bukan. Jadi itu falak. Jadi aduh, buat Sahabat Suara yang mungkin bolak-balik dari Banjarmasin, Banjarbaru, Banjarmasin. Disaranin
0: pakai masker.
1: Nah, benar, pakai masker.
0: Benar.
1: Karena kan ISPA ya.
0: Benar, bahaya banget Sahabat Suara. Aduh, kenapa sih harus ada kayak gitu-gitu terus?
1: Ya gimana ya, Sa?
0: Apa yang mau dibumi hanguskan sih?
1: Bukan kemarau ya, kemarau aja.
0: Oh, kemarau ya ini?
1: Iya.
0: Oh, ini kemarau. Jadi pada berasap karena kemarau.
1: Iya, karena kebakaran hutan kan.
0: Oh iya, itu sebenarnya.
1: Jadi kemarau gitu sih
0: ditambah lagi kemarau. Enggak sih. Ya karena kemarau. Terus kenapa?
1: Terus
0: dibakar. Kenapa dibakar?
1: Wah, ini tanda-tandanya nih kata Yuni Sara nih.
0: Tanda-tandanya ada enggak beres nih.
1: Iya nih.
0: Sama pernapasan kita.
1: Betul itu. Gimana sih ini nyapunya nih? Mau berenang aja, mau berenang tolong.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Klerin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya. Oh, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
5: Itu
10: Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
5: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
10: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Bang Boril, mengapa?
11: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
5: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
11: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Selamat suara. Ereko Bontar Gora. Aku punya cerita loh.
1: Apa itu ceritanya, my friends?
0: Aku punya cerita. Jadi tadi malam itu kan kebetulan saya menidurkan anak saya itu dalam keadaan lampu
1: tidak sadar.
0: Lampu alias listrik mati. Ya kan, pas listrik mati.
1: Bagian lagi nih.
0: Cuman sebentar kok, tapi nggak apa-apa. It's okay.
1: Terus
0: ya. Nidurin anak, dia tidur, udahan, ya kan. Udah lelap tidur ya kan. Terus datanglah bapaknya kan, suami saya datang nih.
1: Baru pulang nih.
0: Suami saya baru pulang ya, udah mandi, udah sholat apa segala macam, masuk ke kamar. Terus saya bilang ya udah deh gantian inti yang jaga nih anak, saya mau keluar, saya mau wudu, saya mau sholat isya.
1: Oh, kirain saya kira mau
0: kayak
1: pergi.
0: Gitu. Masa malam gitu enggak.
1: Kali aja kamu.
0: Not my style ya.
1: Perginya ke ruangan kamu sendiri.
0: Ya, terus ya udah kan, aku pergi keluar. Nah, aku di luar itu enggak langsung wudu, emang aku ada makan-makan dikit. Ngisi
1: perut lah.
0: Mood, bukan ngisi perut, karena makannya salad buah, jadi ngisi mood.
1: Oh, ya, mood gitu.
0: Ya kan, udah tuh. Terus, ya udah, akhirnya saya udah keburu saya mau wudu.
1: Ya.
0: Ternyata anak saya nangis. Nah, kan ada bapaknya. Kenapa nangis? Saya bilang gitu. Kok nangis ya gitu? Nangis makin kenceng. Ya udah, saya masuk dong. Kenapa nak? Kenapa ini segala macam? Takut dia sama bapaknya. Takut, ketakutan, setakut-takutnya.
1: Karena apa?
0: Baru dikumis-kumis, baru dicukur.
1: Oke, kaget ya.
0: Mungkin kaget. Udah kan? Akhirnya aduh gimana ya? Dia bener-bener kayak takut, Tirzan, bener-bener kayak enggak berani ngelihat gini nih, enggak mau nih. Kayak gini nih.
1: Oh, enggak kenal dia.
0: Siapa itu? Gitu ya. Habis itu saya bilang kayak, "Ini papimu," gitu, bilang kan. "Ini nih, ini apa namanya? HP." Aku bilang gitu kan. "Ini HP-nya, ini apa fotonya," gitu. Terus fotonya sama kan? Ketawa dia.
1: Oke.
0: Okay. Masih oke nih kan. Oh, berarti udah.
1: Udah mulai mengenali nih
0: gitu kan ya. Ternyata saya bawa masuk lagi, nangis lagi.
1: Kejer gitu lagi ya.
0: Katanya kejer, terus aku bilang, "Wah, ketempelan sih lu." Tapi lu ketempelan, Mas. Ya udah, akhirnya saya kasih sabun lidi. Aura jahat. Keluarlah aura jahat, baru baca-bacain gitu.
1: Terus.
0: Baru diam.
1: Oh.
0: Real ketempelan. Keseringan keluar rumah.
1: Karena udah terlalu lama ya.
0: Iya, padahal waktu yang hari yang
1: sebelumnya
0: itu fine aja datang, nggak apa-apa. Pas yang satu hari setelahnya, ya kan?
1: Tempelin ya. Tapi sebelumnya udah cukur.
0: Belum, hari kemarin aja cukur siang itu. Dia, nah antara dicukur, tapi kan udah dia udah, oh iya sama ya kayak bapaknya udah senang. Tapi kok dia takut banget. Takutnya tuh sampai sama mama saya tuh sampai lihat papinya tuh kayak gini nih kayak.
1: Oh, dia sampai ini ya, mengidentifikasi ya.
0: Benar, makanya dari situ kayak, fix sih, lo ketempelan gue bilang.
1: Ketempelannya apa?
0: Hah? Ketempelan. Roh haya.
1: Roh jalan-jalan.
0: Aduh.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cheddar, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
6: Enggak ya.
5: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: Masih membuka peserta FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sumpah
1: ini yang saya turunin.
0: Saya lama banget yang ngedenger lagu ini ya. Nih
1: gitu. Tiga Diva tuh zamannya tetep ya.
0: Udah lama banget gak denger ya sahabat suara ini. Kita bisa denger lagi. Aduh gimana nih Sa?
1: Apanya nih yang gimana?
0: Kalau mereka kita comeback ya kan?
1: Kalau mereka comeback sih wah udah pasti pecah sih.
0: Pecah banget ya.
1: Bener. Apalagi kan mereka memang diva ya. Tapi ada satu fun fact ya.
0: Ada anak... satu pertanyaan.
1: Jadi anaknya Titi DJ itu kan emang di hire juga sama 88 Rising ya. Maksudnya di
0: so, ini ya
1: Stephanie Putri kan juga di juga dikontrak di label ATAT Rising. Kemudian otomatis kan dia lebih banyak di luar Indonesia kayak gitu kan.
0: Betul.
1: Terus dia sempat memperkenalkan mamanya tuh as a diva, kayak my mother is diva in Indonesia, like
0: dia
1: that.
0: Gitu.
1: Ya gitu. Her name is Titi DJ. Why? Why diva? Emang dia kenapa katanya? Ternyata diva tuh kalau di luar katanya Mbak Titi DJ kayak orang yang bermasalah gitu loh. Kayak lebih kayak gini loh. Ah ngediva banget, ngerti gak? Ah diva kali ah. Ya lebih kayak gitu.
0: Oh jadi ini ya. Malahan malah suatu kata untuk mempertanyakan seseorang malah ya.
1: Bener.
0: Jadi keraguan ya saya.
1: Kok diva sih gitu.
0: Kenapa emang, gak divo
1: ya? Kenapa emang kenapa dia sampai dikata-katain diva gitu. Oh enggak katanya si Stephen. Nah sejak saat itu Stephen udah gak pernah bawa diva-diva lagi.
0: Gak pernah ngomongin diva lagi. Ya Allah jadi malu dong.
1: Iya mesti kayak ih ternyata konotasinya di setiap tempat mungkin berbeda ya. Kalau di Indonesia kan diva tuh adalah penyanyi yang sudah luar biasa dengan jam terbang yang tinggi, yang memiliki lagu-lagu yang keren, kayak gitu. Jadi bukan cuman gayanya yang gediva ya.
0: Iya.
1: Memang diva banget gitu.
0: Betul. Jadi kalau sahabat suara kalau luar negeri jangan ngaku-ngaku saya diva, jangan.
1: Aduh, kamu dikira bermasalah nanti.
0: No. You illegal. Gitu, bentar. You illegal.
1: Malah you illegal.
0: We are Tawan you.
1: Takutnya sih dibilang yu kangkang katanya. Tahu yu kangkang enggak? Yu kangkang tuh kepiting di ada lumut ya tuh.
0: Iya, jadinya mereng
1: deh. Yu kangkang. Aduh, ada-ada aja.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Kakak, kakak kan pinter nih.
0: Ada maunya nih.
1: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
0: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
1: Yeay, itu mah tahu.
0: Terus?
1: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
0: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
1: Skinvestasi? Apa tuh?
0: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
1: Oh.
0: Karena vitamin A, E, dan F-nya Skin Food.
1: Oh.
0: Karena vitamin A, E, dan F-nya menutupi

0: makanan yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin 90,1 FM suara warga Indonesia. Siapa yang terpamungkas kembali melalui lagu berapa kali kita akan saling memaafkan ini? Ah, cukup banyak banget dipakai sama pasangan-pasangan muda. Ya, karena berapa kali kita akan saling memaafkan ya.
1: Sa, kamu ada
0: apa?
1: Sebelum kita lanjut ya.
0: Apa?
1: Kamu ada pernah menjalani sebuah HTS-an enggak, Sa?
0: Menjalani sebuah HTS-an? Jujur gak pernah.
1: Kok zaman sekarang rame gitu ya?
0: Ya karena semua orang juga males komitmen sih.
1: Nah ngapain bikin hubungan?
0: Hah?
1: Kalau menurut kamu?
0: Nah jadi ada masa, saya sudah memantau juga ya.
1: Oh mantap.
0: Dari sekitar-sekitar saya, teman-teman saya suka cerita. Jadi ada masa waktu itu saya lagi jomblo juga. Terus teman saya juga lagi jomblo. Teman saya nggak di sini orangnya, intinya orangnya nggak di sini.
1: Terus
0: dibilang kak, dia usianya lebih tua 1 tahun dari saya. Saya panggilnya kak lo jomblo ya kak? Iya gue jomblo nih. Tapi enakan jomblo sih kak, kata saya enakan jomblo sih kayak emang bebas sebelum gitu. Iya ge, tapi ya kadang-kadang ada juga rindu pengen dipeluk.
1: Pulang ke rumah dipeluk sama orang tua kamu.
0: Aku bilang aku langsung ngakak aja. Oh mungkin ini kali ya salah satu kenapa ada orang yang mau HTS-an. Mungkin dia lagi malas juga ngejalanin hubungan, tapi dia perlu
1: kasih sayang itu.
0: Kasih sayang atau sentuhan.
1: Ya kan bingung kan ya.
0: Ya jadi